Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Raga. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Geus tah kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Iya, Im, bener kitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karukuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengkeun pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju sacara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: Iya, mungkin gitu. Banyak hal ya banyak ya. Hal tapi masih bisa berjalan pun sudah syukurlah ya. Baik, lanjut lagi nih. Kemudian adakah repertoar khusus yang tapi si repertoarnya atau karyanya sudah ditampilkan ya, sudah dibuat videonya kemudian sudah dikirimnya. Sudah dikirim. Tinggal nunggu apa
1: nunggu
0: berarti?
1: Hasil.
0: Oh.
1: Nunggu hasil kita apa?
0: Langsung penilaian kita, begitu.
1: Betul, Kang
0: Ben. Adakah nantinya setelah menang mungkin akan tampil di ajang apa gitu atau bagaimana?
1: Ya. Cuma sayangnya memang di FLS 3N itu ya anak-anak berlatih itu kan bukan 1 bulan 2 bulan.
0: Ini ya prosesnya panjang.
1: Itu ada apalagi kita dari nol Kang Ben, dengan kabupaten kota lain yang anak-anaknya dari kecil sudah main pedang.
0: Iya iya iya.
1: Anak dari lingkungan sekitar.
0: Iya iya betul.
1: Kita dari kosong, dari nol banget.
0: Iya.
1: Ya kita sudah menang, kadang ya hanya udah sampai situ aja.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa apa dengan dinas lain
0: seperti itu sih. baik
1: sementara ini
0: belum ada apa obrolan mungkin ya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang nantinya akan berlanjut begitu ya.
1: Tapi sempat dikirim ke tingkat internasional cuma terhenti di tahun 2000 berapa ya 2023 sudah dikirim lagi festival-festival di luar itu sih
0: kan. Tuh asik tuh apalagi sudah hubungannya dengan kawasan internasional ya, kita bisa sekaligus berkunjung ya deh ya, berkunjung ke misalkan ke negara lain ya. Minimal kawasan Asia begitu ya, asik tuh pastinya, semoga saja ke depannya ya. Baik nah ini teman-teman akan menampilkan mungkin salah satu repertoarnya atau bagaimana?
1: Itu sebetulnya karya Kang.
0: Karya
1: 8 menit kami dibatasi dengan tema tahun ini adalah ritual alam.
0: Ritual alam.
1: Ritual alam di sekitar Bandung di Jawa Barat. Judulnya Ngeretakkeun Bumi Lambang.
0: Oh iya.
1: Tahuban Perahu.
0: Baik.
1: Inspirasi dari situ ya mungkin karya. Cuma mungkin kalau sekarang tidak mungkin membawa alat ya.
0: Iya.
1: Cuma mungkin sedikit aja orang NTT nyuling sama.
0: Kebayang tuh orang NTT nyuling ya. Ya orang Sunda malu harusnya nih. Orang Sunda asli malu ya. Orang NTT aja mau nih. Tapi sulingnya 3. Bagaimana ditiupnya langsung 3?
1: Pilih aja.
0: Oh satu aja. Baik. Oke kalau gitu langsung aja. Tapi dengan segala apa ya istilahnya ini keterbatasan ya mikrofonnya pun mikrofon buat wawancara nih jadi tapi silakan nih teman-teman mau langsung menampilkan
1: ya, baik ya, suling sedikit aja
0: oh suling tidak, sedikit tidak, saja mangga oke silakan
1: bareng sama Sita Bita atau ini
0: oke siap

0: tepuk tangan. Luar biasa. Enggak kelihatan NTT-nya. Wah, luar biasa. Aduh, ini belajar berapa lama, Kang Ded?
1: Kalau itu sama kakak kelasnya itu bulan apa ya? September tahun lalu kayaknya.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya paling di Maret ya, dengan Bapak Februari ya. Februari aja sama kakak kelasnya dulu.
0: Gitu. Udah kelihatan ternyata luar biasa nih bakatnya, padahal memang belajar baru sebentar begitu ya, terbilang sebentar begitu. Ada ini nggak, ada apa ya, punya cita-cita lanjutin misalkan ke bidang seni, maksudnya lanjut ke perguruan tinggi seni begitu, Dek? Ada
1: kakak-kakaknya alhamdulillah ada.
0: Ada
1: SMK 10.
0: Iya, iya, iya, iya. Ada yang mau atau
1: belum?
0: Belum kepikiran. Tapi udah keren ya. Waduh, Kang Dedi luar biasa nih, yang ngajarinnya luar biasa. Kang Ded, kemudian tentunya ini alat musik tidak hanya satu ya.
1: Tidak hanya satu.
0: Diajarin apa saja di sana, di sekolah?
1: Kalau sekarang yang di FLS 3 ini satu orang minimal 4 alat musik ya.
0: 4 alat musik.
1: Sampai 5 alat musik karena bikin satu karya full tapi hanya berlima itu tantangan sih, Kang. Ya, kadang ya gimana?
0: Oh, hanya berlima saja?
1: Iya.
0: Oh, berlima
1: tapi
0: saja.
1: Banyak, tantangannya gimana satu anak. Terus kadang dulu ini sambil nyanyi, ini vokal,
0: vokalis,
1: sambil ngecapi,

0: sampai ngegoong, sambil ngecrek gitu.
1: Waduh, gimana tuh?
0: Ya harus diolah-olah seperti itu.
1: Jadi memang gimana satu repertoar itu berkeliling ya, gitu keliling. Kan?
0: Kadang, kadang ada. Mulai tahun-tahun kemarin sambil ngenong, kenongnya pakai bambu, sampai kenong sambil nyanyi, sambil ngegoong, sambil ngecrek. Terus
1: dalam waktu yang
0: bersamaan ya, tentunya kreativitas. Jadi uniknya di sini kan kreativitas musik tradisional, memainkan karya repertoarnya itu, ya poke beluri yang di Sunda yang jarang, itu memang wajib diangkat dan itu memang siswa-siswa.
1: Oke. Asik banget ya.
0: Tarawangsa sama Bona gitu.
1: Tarawangsa itu sulit tuh. Alat musik gesek ya yang terbilang sulit karena memang enggak kayak gitar kan, kalau gitar jelas ya gitu ya, batasan-batasannya gitu, gripnya gitu jelas. Kalau tarawangsa kan memang urusan dengan hati begitu ya. Iya, lanjut lagi. Yang di belakang si Akang ya. Ini apa? Alat musik apa yang sudah dipelajari atau mungkin saat ini spesialis apa?
0: Kendang.
1: Oh, bermain kendang. Oke. Lanjut lagi.
2: Pak, kalau saya spesialis gambang sama vokal.
1: Wih, main gambang. Main kendang juga. Suling dengan oh, jadi ini lebih spesifik ke alat tiup gitu ya. Oke. Ih, keren-keren, luar biasa ya. Jadi satu siswa ini disengaja buat dicetak jadi punya keahlian beberapa alat musik gitu ya.
0: Kebutuhan komposisi sih Kang Ben.
1: Oh.
0: Bagaimana kita mengolah tema dari tantangan dari FS3N pusat seperti apa, tiap tahunnya berubah, ya kadang pemilihan anak juga, oh ini karakternya kayaknya saya di sini vokalnya harus vokal yang keluar atau lebih ke dalam ya, itu di pemilihan-pemilihan seperti ini yang berpengaruh ke komposisi dan ke tema dan penilaian
1: ya. Penilaian Kang Ledi ini ya. Milih dulu, seleksi dulu gitu di sekolah. Betul. Kan pastinya banyak juga mungkin yang minat atau bagaimana nih pemilihan
0: dari tahun ke
1: siswanya.
0: Tahun juga ada yang nangis sih kayaknya.
1: Ada yang nangis.
0: Iya, artinya gini Kang Ben, supaya rata, sebetulnya reward dari pembelajaran seni.
1: Oh.
0: Dari seni budaya maupun dari karawitan.
1: Karawitan.
0: Kita ambil 6 orang siswa terbaik dari setiap kelas, nanti kita diolah, diambil lah, anggap dari 48 diambil 20, diambil 10 dan 5 ini yang terpilih karena dari nasional ini harus
1: maksimal harus 5 ya, nggak bisa diselipin satu jadi 6 ya. Jadi nggak dibawa satu lagi dong ya. Oke.
0: Ada di ajang yang lain lah.
1: Oke. Nah, ini tantangan ya, keterbatasan personil hanya 5 orang ini, tapi secara repertoar harus utuh gitu ya. Oke. Apalagi kan hubungannya dengan kondisi di video kan gitu kan ya, pastinya juga akan repot. Syutingnya. Oke. Oh, ini dulu rekaman dulu audio kayak gitu atau enggak?
0: Enggak boleh, Kang Ben.
1: Oh, jadi langsung ya. Oh, supaya terlihat begitu potensi anak ya.
0: Betul.
1: Penilaiannya.
0: Pemukulan kalau beda kan jangankan meda-meda, beda intensitas aja kelihatan.
1: Betul. Oke, Kang Deddy, yang diketahui Kang Deddy sendiri untuk penilaian dari dewan juri ini lebih menekankan ke hal apa aja?
0: Banyak sih Kang, dari segi skillnya, kemudian pembawaan, banyak hal lah. Penilainya juga alhamdulillah orang-orang yang berkompeten lah di bidangnya gitu.
1: Ya, iya. Di antaranya siapa saja biasanya? Orang-orang akademisi kah? Orang-orang seniman?
0: Kalau dulu itu dari etnomusikologi.
1: Wow.
0: Kemudian dari kementeriannya.
1: Okay.
0: Dari ada beberapa dosen-dosen seni di Indonesia
1: Jadi sudah barang tentu ini pemilihannya akan ketat gitu ya.
0: Sangat ketat. Menyebarkan ya, tapi yang mudah-mudahan rezekinya lagi kita untuk tahun ini.
1: Tapi kesulitannya adalah kalau dengan video dikirimkan gitu, kita juga masih pastinya akan lebih deg-degan ya.
0: Betul.
1: Iya, karena tidak bisa langsung melihat langsung bagaimana, terus kemudian tidak merasakan kepuasan saat tampil di panggung gitu kan ya.
0: Karena ketegangan-ketegangan itu yang dirindukan ya ketika langsung.
1: Iya.
0: Kemudian ya, pertama kali ini di tahun 2020 sih Kang Benny. Alhamdulillah kita juga juara nasional ya, walaupun itu pertama kali kita online.
1: Oh, online dulu.
0: Video.
1: Oh, online dulu kemudian secara
0: setelah
1: live
0: COVID,
1: gitu.
0: 2023
1: sempat live dulu.
0: 2025 itu live dulu
1: kecil. Balik lagi sekarang seperti ini ya.
0: Kalau dulu sih seru Kang Ben. Jadi tuan rumahnya kadang di Bangka Belitung.
1: Asik ya. Betul itu dia di sambil traveling kan ya. Yang dia
0: sekarang online dulu.
1: Tapi pernah merasakan begitu bawa
0: alat musik
1: ke Manado
0: gitu.
1: Ke Manado. Asik ya. Kalau sekarang mungkin hanya menunggu saja begitu ya.
0: Betul.
1: Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa jadi gerbang. Jadi jangan khawatir nih teman-teman adik-adik nih. Semoga saja nanti di kesempatan yang berikutnya apakah bisa festival yang lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu kan ya.
0: Mudah-mudahan karena ada pembicaraan si Kang Ben. Jadi sampai Yusuf kayaknya mau go di event yang internasionalnya.
1: Mandiri. Santo Yusuf mandiri gitu kan ya. Apalagi Santo Yusuf tuh kan dari apa namanya? Dari linknya kan ya, jejaringnya kan di berbagai daerah mungkin. Ya. Soalnya yang saya tahu Santo Yusuf tidak hanya di Bandung aja kan?
0: Ya, kami kebetulan di bawah Yayasan Salib Suci
1: Bandung. Iya, di mana saja tuh?
0: 70 sekolah.
1: Iya.
0: Ada yang di daerah mah ada yang di Garut, Karawang, Purwakarta.
1: Go to Garut. Minimal go to Garut dulu ya.
0: Tapi kemarin merencanakan insya Allah ya, karena kalau di nasional kayaknya udah deh gitu. Ya tetap ya plus 3 yang mah. Tapi insya Allah go internasional kan.
1: Oke. Kalau ajang-ajang secara internal di sekolah ada enggak sih, misalkan musik tampilan anak begitu? Kalau dulu kan mungkin pensi gitu ya. Kalau sekarang apa?
0: Kemarin kita ada beberapa tipe sih. Keidean waktu zaman kita dulu
1: biar
0: wisata seni kan
1: saya
0: ambil jadi GWS karya kalau dulu ya. Ya itu kita ada beberapa, yang pertama kita anggap saja di Gedung Lumentang Siang. Yang nonton itu anak-anak SD.
1: Jadi
0: bukan hanya di sekolah Kang Ben. Kemudian kita juga karena kita dituntut untuk pengembangan seni ke sekolah lain untuk oleh kementerian, karena kita melakukan roadshow ke sekolah-sekolah
1: go public ya.
0: BPTI ini
1: baik, sekaligus juga ajang promosi sekolah mungkin. Jadi ini ke apa namanya si sasarannya ke anak-anak SD gitu. Betul. Kan
0: SMP juga ada. Kemudian ya kalau di sekolah ya jelas kan selalu ada lah insya Allah seperti itu.
1: Selalu ada kegiatan juga ya. Oke. Dukungan dari orang tua gimana sejauh ini?
0: Sangat
1: pastinya ya, sangat mendukung. Apalagi ini positif gitu ya, anak-anak jadi punya potensi gitu kan.
0: Kadang kan tanda kutip, kalau boleh jujur saya lebih baik melatih orang daerah gitu. Kenapa? Karena mungkin kita hanya membuat komposisi dan melatih. Kalau anak ini harus menjawab kemustahilan gitu. Ya makanya ada komitmen. Gini, saya sebagai pelatih komposer, seperti ini. Kemudian sekolah ini, kita dirapat briefing orang tua seperti ini.
1: Baik.
0: Karena nggak mungkin kita sendiri, makanya orang tua
1: dukung
0: yang bagian mana.
1: Bagian
0: mana dinas pendidikan Kota Bandung yang selalu support kami juga.
1: Ya,
0: alhamdulillah sampai sekarang ya supportnya luar biasa.
1: Supportingnya dalam hal apa, bentuk apa?
0: Dinas Kota Bandung selain support ya dana juga, kemudian kadang ya kita berangkat ke Jakarta kan tidak membutuhkan
1: akomodasi gitu kan ya.
0: Selama ini sangat membantu. Dan dukungan mah udah luar biasa. Dinas Kota Bandung selalu mendukung FSGN ini.
1: Ikatan alumninya juga mungkin bagaimana?
0: Ikatan alumni di sini alhamdulillah dari tahun 2014 kita punya grup WA dan selalu bantu. Jadi keluarga besar.
1: Iya, keluarga besar.
0: Juara-juara yang tahun-tahun berikutnya ada di satu komunitas itu kan.
1: Asik ya. Jadi secara lingkungannya sudah sangat mendukung begitu ya untuk keberlangsungan teman-teman di sini gitu, ekstrakurikulernya juga. Alat musiknya punya apa aja di sekolah?
0: Di sekolah?
1: Gamelan.
0: Belum komplit yang perunggu mah ya. Lumayan
1: harganya. Besi kan? Baru besi.
0: Kuningan.
1: Kuningan. Bagus.
0: Kalau perunggu itu baru bonangnya saja.
1: Iya enggak apa-apa. Kebutuhan
0: komposisi beli bonangnya saja ya, bertahap lah kan.
1: Iya.
0: Alat-alat musik yang lain ya jelas kendang, angklung dan lain-lain. Musik-musik bambu, kebutuhan komposisi ya ada.
1: Jadi secara banyak. Kalau mau explore komplit gitu ya kan ya.
0: Betul.
1: Enggak jadi masalah begitu ya. Wah, luar biasa nih Kang Deddy ya. Oke, harapannya Kang Deddy gimana nih? Tentunya juga harapan bisa meraih juara kembali sehingga predikatnya tetap menjadi terus milik dari Santo Yusuf atau gimana, Mangga?
0: Itu mungkin harapan pertama, tapi harapan keduanya, Kang Ben, jujur, ketika saya pribadi ini mah jadi curhat.
1: Boleh, boleh.
0: Ya, Kang Ben, kebetulan kalau saya kan sekolah dengan Kang Ben, kemudian pindah ke UPI, di UPI ketemu, alhamdulillah saya di ensemble kayak Fathahila.
1: Fathahila.
0: Kemudian yang ke go kontemporer ya.
1: Iya, kontemporernya.
0: Go internasional, bisa merasakan dari situ kemanapun. Nah, ketika balik ke sini, ya memang sekali lagi balik lagi ke permasalahan tadi, memang bukan anak salah anak kan, Ben. Jadi kita berbagai pihak harusnya kita memperkenalkan. Anak sudah kenal, ya jangan, ayo sayangi, ayo lestarikan. Kita nggak usah ngomong gitu. Kadang ya anak juga yang datang, pak ini tuh bisa gini ya, ini ya, tergantung kita. Berarti ya mungkin kedepannya mudah-mudahan Kis Sunda ini tetap ada, karena dari hasil penelitian beberapa pakar, tapi saya takut salah ya. Kalau tidak saya, kalau 2100 kalau memang seperti ini terus, ya seni Sunda kan bisa hilang lagi ya.
1: Iya, iya, semoga dari saja macam
0: ratusan kesenian kan sekarang tinggal berapa. Ya, maka saya ke dunia pendidikan dan kebetulan ada eventnya. Kayaknya saya di sini deh.
1: Gitu. Oh, betul,
0: saya
1: betul.
0: Sendiri dari 2009 Kang Ben, FLS3N dulu beda sekolah.
1: Oke.
0: Ya, mudah-mudahan bisa terjaga. Think globally, act locally aja.
1: Itu dia, dari hal-hal yang sifatnya lokal ini bisa mendunia gitu ya Kang ya. Ya, saya yakin semoga dengan adanya generasi-generasi yang punya minat ini ke seni dan juga budaya lokal ini, mudah-mudahan ya 2100 yang Akang tadi sampaikan ini tidak. Ya masih tetap ya mengakar, tetap ada di hati generasi-generasi berikutnya. Iya, tapi dimulai dari sekarang juga, adik-adik juga kan sekarang sudah sangat-sangat suka dengan tradisi, meskipun memang bukan akar budaya lahir or sebagai darah Sunda, tapi udah tinggal di Sunda udah jadi orang Sunda ya. Terus makan Sunda. Ya makan minum air gitu ya, di Sunda jadi orang Sunda jadinya ya. Oke. Sunda NTT lah. Sunda NTT. Terima kasih Kang Deddy, terima kasih adik-adik semuanya, luar biasa. Semoga secepatnya mendapatkan kabar baik ya di festival ini. Dan yang pastinya senang sekali bisa bertatap wajah nih bersama dengan Kang Deddy. Sudah lama ya tidak bertemu, dan juga tentunya adik-adik baru pertama di pagi hari ini kita bertemu. Hatur nuhun, terima kasih. Sampurasun. Demikian obrolan kita bersama Kang Deddy Supriyadi dan juga para siswa-siswinya yang luar biasa, punya bakat luar biasa. Dan mereka ini ikut festival, semoga saja predikatnya tetap ya diraih ya. Kita akhiri, terima kasih. Saya Benny Herianso, undur pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehid atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
3: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
2: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
3: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
2: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
3: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
2: Kalau udah sampai di rumah?
3: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
2: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu perempat RI Bandung. Alhamdulillah. Pukul 9:09 waktu Indonesia Barat tepat saat ini. Waktu di studio perempat RI Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber di studio perempat RI Bandung. Ada Kang Kemal Pramayuda. Wirujeng enjing Kang Kemal.
2: Wirujeng enjing Kang Beni. Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kang Kemal orang sekeloa.
2: Muhun. Beres.
1: Sekeloan itu paling mana nak Kang?
2: Sekelowa Utara.
1: Utara
2: RW ya. 05.
1: Semuhun semuhun. Waduh didinya mah seniman munggolnya Kang ya.
2: Ah, muhun. Ngamumule.
1: Kalebet Kang Kemal teh oge selaku pegiat seni ya. Muhun. Lajeng penginten nami paguronan nyata lingkung seni Girikarta
2: lah. Muhun Girikarta
1: lah. Girikarta. Tapi asuhan saha Kang? Terus ngawitana ti iraha?
2: Girikarta teh atos 7 tahun.
1: 7 tahun.
2: Ngawitana teh sareng Raina Waceng nya tawa Usep.
1: Wa Usep mohon.
2: Wa Usep tos ngagarap deui nusanes, produk jalan oge nyalira.
1: Oh, janten diteraskeun.
2: Nalian kreativitas nusanes.
1: Semuhun. Tah, dina widang maksudna teh dina paguron seni Girikarta ieu teh dina naon kitu.
2: Seni naon? Senina teh pencak silat.
1: Awitana pencak silat heula.
2: Teras ka ulin barong sekeloa.
1: Mohon.
2: Ya pencak kawi.
1: Mohon.
2: Aya ditambian oge ku karawitan sareng bajidor
1: gitu. Oh, kitu. Jangan seueur atuh nya.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Tapi anu dikenalna ku masyarakat naon teh Kang?
2: Barong sareng pencak.
1: Barong sareng pencak.
2: Mohon.
1: Barong sai sareng barong teh sami teu sih
2: saresna? Barong sai sareng barong teh sami.
1: Sami wae, mohon ya.
2: Rabi mah katinggalan soalna rupina teh jauh benten mung ieu mah.
1: Mohon.
2: Ngangge Wadita Sunda gitu.
1: Oh gitu, nganggo Wadita Sunda nya mohon. Lajeng naon keunikan tapi bentenna sareng barong sain anu sanes na Kang. Utamina dina Girikarta.
2: Oh,
1: dina upami penyajian misalkan atau
2: naon? Penyajian dibentenkeun upami Girikarta mah dibukana ngangge gamelan gitu.
1: Oh, mohon.
2: Sareng anu sanes.
1: Mohon.
2: Aya gamelan, aya tari jaipongna dikolaborasikeun.
1: Janten pertunjukan pembukana tiasa ku jaipongan. Mung naon namina teh si alat-alatna anu diangge komplitnya
2: nganggo gamelan,
1: kenang pencak. Mohon. Tas dina satu kali manggung sabaraha jam kinten anu diperyogikeun?
2: Upami full team mah sampai ka 20 orang.
1: Alah geningannya.
2: Mohon. Tacan pemain barongna gantian
1: kan. Tah kitu nya. Eta teh upami totalna sada sareng pemain barongna jeung sabaraha?
2: 30-an. Kurang lebihna 30.
1: Mohon sekali manggung teh seueur nya.
2: Mohon seueur.
1: Mohon teu cekap ku saoraan mobil dua mobil berarti nya.
2: Teu cekap ku parabot wae tos sa mobil.
1: Mobil tangangena naon engkel kitu.
2: Mohon biasana kabuntung
1: gitu. Kabuntung. Mohon. Tah Kang. Lajeng ngawitana ti sekeloa heula terus manggung-manggung bagaimana terus ka mana manggung paling caket paling tebih ka mana dah
2: manggung paling tebih teh Cimahi sih masih ruang lingkup masih kene Bandung.
1: Mohon masih di ruang lingkup Bandung ya. Kagiatanna dina kagiatan naon biasana Kang?
2: Biasana teh anu ieu teh ti hitanan sunatan.
1: Mohon.
2: Sunatan kadang aya ulang tahun oge
1: nuhaya ulang tahun nangge aya
2: ulang tahun oge sok hoyong
1: nanggap barong gitu.
2: Mohon.
1: Mohon kan ieu sifatna kegiatanna helaran ya Kang nya.
2: Iya.
1: Bertoana helaran tapi oge tiasa stay di panggung gitu nya pertunjukanna.
2: Kadang kemarin nuju rame-rame pemilu mapak-mapak dewan gitu.
1: Oh gitu. Oh jiga prosesi penjemputan gitu.
2: Mohon.
1: Acara adat. Laras-laras, aduh rame itu nya. Luar biasa, 30 jalmi seueur pisan. Kalau bet Akang oge nyalira bagian naon?
2: Abi kendangan.
1: Nah, main dina kendang. Kendang mah berarti dominan gitu nya, mendominasi sebagai naon teh istilahna leaderna gitu nya.
2: Di abi mah kan kendang lagi nganggo kendang pencak upami karawitana oge.
1: Laras

0: ya pemain di sana kan ayah kendang Jaipong,
1: Jaipong, gitu,
0: kendang penca.
1: Mohon, mohon. Meskipun kayak mirip Jaipong, jantannya
0: kendang penca.
1: Ku kendang penca. Tabuhannya tabuhan penca gitu.
0: Mohon,
1: oh, penca. Gitu.
0: Rompet.
1: Mohon, dua orang berarti atuh, ayah mohon, indung kendang. Sarang anak. Katanya istilahnya Pak tembal-tembal.
0: Mohon.
1: Waduh, mantapnya. Nah, iya teh, sahawai Kang, apakah di dalam lingkung seni Girikarta ini ada pendatang, artinya bukan yang bermukim di situ gitu nya, atau namanya warga Mungkul?
0: Ada sih.
1: Aya ogé nu di luar.
0: Di Sekolah tuh banyak tuh pendatang yang sekolah.
1: Nahon.
0: Yang sekolah di ITB anaknya tuh dimasukin silat.
1: Oh, gitu. Nu ngahaja ngiringnya.
0: Mun ngiring silat.
1: Kapaguron gitu.
0: Kasawi oswal ya da.
1: Nahon, mohon, mohon. Da Sekolah aya mah seseueurna pendatang ogé nya.
0: Mohon.
1: Sanes asli pribumi, mohon, mohon.
0: Upami katinggal pribumi mang kewe lebaran sarepi gitu.
1: Oh gitu. Nya gitu teh nya. Sekolah utara mah berarti caket Balumbang sana.
0: Ke atas deui Indomaret Sekolah maju sakedik.
1: Oh mohon. Berarti panginten Pak Durrahman nya.
0: Mohon.
1: Caket dirinya mohon. Lah luar biasa dirinya mah memang tokoh-tokoh seni Barong Mungkulnya kan.
0: Mohon.
1: Sanes wae Girikarta berarti seueurnya.
0: Seueur.
1: Seueurnya.
0: Upami ieu oge sesepuh kampung pun oge ayeuna di RW 05 gitu.
1: Oh.
0: Anu atos Taraya.
1: Atos Taraya nya ayeuna panginten generasi kasabaraha berarti?
0: Ayeuna teh berarti baru darte generasi ka 4.
1: Ka 4.
0: Mm-hmm.
1: Masih bertahan. Naon kira-kira yang bisa mempertahankan naon alasan Kang nuku akang terang?
0: Nuku abi terang mah karena ku resep sareng mikacinta ieu budaya upami teu ku murakanya anu
1: murang kalina gitu.
0: Bari
1: usaha deui nya.
0: Lebar soal teh tos dirintis ku karun-karuhun kapungkur.
1: Laras.
0: Piraku ku anak muda dan teu dilestarikeun.
1: Sumohon nya.
0: Lebar aset
1: lebar pisan gitu. Aset pisan mohon mohon.
0: Aset khusus Sekeloa
1: gitu. Laras,
0: karena
1: laras.
0: Ulin barong Sekeloa nya awalna di Sekeloa gitu.
1: Laras nya. Kan ti Simkuring oge uninga ti tahun sabarahanya 80-an oge rame pisan harita aya karnaval. Ti sababaraha wewengkon termasuk oge nya di RT RW gitu masing-masing.
0: Ayeuna teh aya total teh 18 lingkung seni Paguron Barong.
1: Paguron Barong
0: di Sekeloa.
1: Di Sekeloa. Malihan mah di daerah mananya eta teh tu Bagus Ismail atau napi naon aya aya ieu Tugu Barong.
0: Mohon aya Tugu Barong
1: daerah. Eta kalebet oge sami di dinya oge aya. Paguron oge sami.
0: Aya Paguron oge.
1: Mohon mohon mohon nya. Nah di Sekeloa urangna tah di daerah FKG.
0: Mohon.
1: Di dinya aya teu teh aya. Aya oge sami.
0: Aya.
1: Seueurnya 18 pokoknya tersebar
0: wingnya. Tersebar.
1: Ah eta teh mangrupikeun paguronna panginten pecahan antara nampi masih kene wargi sawargi-wargi berarti.
0: Sawargi anu pecahan. Janten sa RW bisa sampai 3,
1: sa RW
0: sampai 4 gitu.
1: Laras, laras, laras. Nah, ieu mah kan ngobrolkeun masalah Girikarta. Nah, ayeuna panginten urang masalah barongna nih Kang. Manawi nu ku akang terang gitu ulin barongnya itu kalebetna. Ti awalna kumaha itu aya-aya panginten caritana latar belakang atau napi legenda. Nah, kemudian jadi sebuah bentuk repertoar seni gitu ta Kang.
0: Nah, nu ku abi taroskeun ka sesepuh anu masih keturunan pertama yang nu bikin barong.
1: Laras.
0: Nyata Bah Jaya kapungkur nate pertama
1: mohon.
0: Bikin barong sekolah teh.
1: Mohon.
0: Anjeun nate ka pantai selatan so nate. Menuju Tapa.
1: Laras.
0: Kapungkur mah. Nah aya makhluk laut.
1: Oh.
0: Anu ieu namanya carita turun temurun nama.
1: Ngajirim
0: naga.
1: Ngajirim naga gitu.
0: Naga keluar nate. Di ieukeun dibikin.
1: Diilustrasikeun.
0: Diilustrasikeun.
1: Digambarkeun gitu nya.
0: Digambar. Teras anu kaduana abi carita deui kumaha ternyata Bah Jaya teh kapungkurna ge caket sareng orang Cina.
1: Oh.
0: Upami barong Cina nganggena jurus kungfu.
1: Mohon.
0: Barong Sekeloa nganggena jurus pencak silat Cimande.
1: Cimande lebet.
0: Anu ka abi katangkep ku logika mah kadinya karena mohon. Aya bedug.
1: Mohon.
0: Aya gembreng eta kan ti barong Cina ge aya.
1: Laras mohon.
0: Iku di barong Sekeloa aya.
1: Mohon mohon.
0: Anu lebet lagi karena masih heta.
1: Mohon mohon.
0: Wami carita fiksi nama anu
1: nembe
0: makhluk selatan
1: di makhluk
0: di laut selatan.
1: Di laut selatan makhluk lautnya terus digambarkan pangintennya. Mohon. Terus dikolaborasikan antawis seni bela diri sarang seni pertunjukan laran kitunya Kang ya.
0: Jantan, soalnya ada kan barong tuh aya sampai 20 kilo. Upami tengangnya kuda-kuda mah eta teh moal kiat.
1: Oh, jantan memang mendasar ya Kang ya kunaon bet bet didamelkeun barong teh memang kedah
0: kedahan ampe gitu kuda-kuda teh nangge.
1: Kuda-kudana.
0: Kuda-kuda penca.
1: Jadi seni bela diri kalebetna oge nya Kang ya. Jantan setelah maksudnya setelah halaran kemudian juga pasti ada pertunjukan silatnya juga.
0: Iya, ada.
1: Cimandeknya kayaknya, kalau bertanya.
0: Mohon.
1: Oh gitu, geningan.
0: Iya, kami cerita.
1: Cerita.
0: Turun-temurun.
1: Mohon. Ayam perobihan, tuh. Maksudnya tuh, dari sisi penampakan barong, nak, gitu ya.
0: Bentuk. Pasti ada.
1: Ayam perobihan. Ada
0: perobihan. Oh, tiap, malah tiap paguran juga beda-beda bentuk barong.
1: Oh. Anu nggak benten kena di nanaona?
0: Rupana benten.
1: Oh, rupana benten.
0: Mohon.
1: Anu gaduh Girikarta kumaha?
0: Anu hiji teh buta, anu hiji mirip naga.
1: Anu hiji mah mirip buta, anu hiji mirip naga. Jadi sapertos perawakan manusia gitu.
0: Muhun.
1: Muhun,
0: paras manusia. Selamat di generasi kedua G, nukabi tangkep. Ayat 3 rupi barong teh.
1: Mohon.
0: Barong buta, ayat jadi di ikin deh gitu kan.
1: Iya, mohon.
0: Barong buta teh nu awal bikin teh. Almarhum Yangki Anjeuna teh tukang kreasi dulu mah bikinan Bandawang kali itu.
1: Bandawang
0: mohon.
1: Mohon.
0: Barong buta. Wah, sihungannya mirip buta lah.
1: Lah, mohon.
0: Ya, ya lagi sampai ayeuna masih aya di Anggo.
1: Masih kene di Anggo di Girikarta oge
0: nya. Aya di Girikarta, aya di Nusani.
1: Mohon, nu nagana oge aya kene.
0: Aya.
1: Oh gitu nya. Mohon, janten bentukna beda-beda tiap tiap RT RW gitu nya.
0: Benten-benten.
1: Mohon. Nah, kemudian dina satu barong teh anu narina teh kan aya anu nyepeng huluna
0: nya buntutna.
1: Aya buntutna sabar-sabar berarti dua orang. Lajeng dina gerakan kumaha benten teh Kang?
0: Sami wae
1: nya. Muhun kiri kanan atas
0: gitu. Ya, tangrang
1: segala. Iya, muhun pasti tos uning komol lamun sering nonton helaran na gitu nya. Muhun biasana waduh waas pisan tanggal 17 Agustus
0: hari
1: tahun. Atanapi Sumpah Pemuda duka ayeuna masih kene aya atanapi henteu.
0: Masih Kang.
1: Masih kene aya nya.
0: Karnaval 17 Agustus mah tos janten tradisi di Sekelowa.
1: Oh muhun eta mah moal dipiceun, ini moal tiasa dipiceun nya.
0: Saur nama kapung kurma sanes 17 Agustus sanes teh lebaran.
1: Oh.
0: Iring-iringan
1: teh. Oh muhun. Dinten lebaran gitu.
0: Dinten lebaran.
1: Wah,
0: oh, orang Sekelowa masih kene di Sekelowa.
1: Laras-laras.
0: Masih area kene sepuhna teh.
1: Nah, mohon. Duka teh ayeuna nya.
0: Eta mah tos tadi anggo. Soalnya teh sepi lebaran.
1: Iya, lebaran teh teh sepi da memang mararudik kitu nya pangintan duka orang Sekeloana pangintan
0: nikah
1: sareng orang luar. Janten pas lebaranna tempo lebaran teh aya gitu nya. Tah ayeuna mah pangintan dina 17 Agustusan atawa pinaon kegiatan naon biasana?
0: Karnaval Agustusan.
1: Agustusan nya mohon. Saurna teh informasi mah disokong oge ku kelurahan kecamatan kumaha.
0: Nah, ayeuna teh kan alhamdulillah teh tos aya kompepar coblong.
1: Mohon.
0: Anu ngiring ulu biung ngalestarikeun ieu budaya ulin barong Sekelowa.
1: Cumohon.
0: Atos di BBTB-keun.
1: Oh, warisan tak benda.
0: Mohon. Kang Krisna eta.
1: Cumohon.
0: Ti Badranaya.
1: Ti Badranaya. Cumohon. Cumohon. Nah, insyaallah Kang Krisna oge kadieu
0: di kana.
1: Mohon. Ya. Mohon uningan da Akang bari kadieu oge sami. Mohon. Janten eta oge sami ya tentunya satu
0: sami abi ge kapungkur nuju alit teh ngabarong ge sareng pun akina.
1: Amun no.
0: Ke apun.
1: Oh, mohon. Jadi sawargi-wargi ya.
0: Cari ilmu mah ka mana we?
1: Ka mana laras ya Kang ya? Lajeng sok ngumpul eta teh sareng paguron anu sanes.
0: Kamari ge kumpul di kecamatan.
1: Sumohon.
0: Naon
1: teh kegiatanna sapertos kumaha eta?
0: Kamari teh mapag silaturahmi bade yeukeun sasi Ramadan.
1: Oh, mohon.
0: Cenggahan.
1: Leres.
0: Nya pencak silat teh sarerea sasarangan
1: sumohon. Gitu. Sasarangan sadaya paguron we nya. Berarti kalebet 18 paguron berarti
0: nu sadaya. Ngan sebagian soalna nu sanes ge aya acara.
1: Oh, nuju aya kegiatan sanes mohon. Jadi istilah nama guyubnya Kang ya?
0: Ya alhamdulillah
1: guyub teu silih naon maksudna teh jadi
0: gontok-gontokan
1: pancakan
0: dan gitu.
1: Mohon.
0: Ku ayeuna mah kita tiasa.
1: Mohon, karena akarnya juga kan sama dari situ nya. Dari satu leluhur gitu.
0: Iya, satu leluhur pampang nama.
1: Mohon-mohon gitu. Nah, akang tadi tos didugikeun akang ge ti alitnya belajar teh janten ti Pak mana panaon namina teh Bah naon?
0: Bah Usep.
1: Bah Usep.
0: Upami barang mandi Bah Jaya. Mung alit mah teh ka alaman soalna teh acan aya.
1: Leres. Asli orang Sekeloa kan.
0: Mohon. Sekeloa. Alit mah ka alamanna ku Akinto teh incuna Bah Jaya.
1: Mohon.
0: Kalaman Akinto sarang ayeuna anakna Akinto aya Aki Dedi sepuhna oge di Girikarta anjeuna.
1: Sumohon. Janten ngamping oge ngiring ngamping ya. Mohon. Tah akang teh sebagai apa di Girikarta teh berarti?
0: Abi teh nanti janten ketua di Girikarta.
1: Oh, ketua Girikarta. Mohon. Lah kitunya Kang. Berat teh Kang. Ya, maksudnya itu mengemban tugas sebagai ketua paguron ya, ya salah sawios tanggung jawab dan ya itu penginten sanesuai melestarikan budaya tapi oke ngahiyuk gitu ya
0: ngahiyuk sarang ngamened ya teh
1: badai kamana arahna gitu
0: ya ya alhamdulillah itu dibantosan ku Kang Krisna kompepa hayu orang bikin legalitas jadi nama selawat keun berat henteu sih di bawah panwe.
1: Nonya enjoy wayanya gitu, resepnya ya. Karena memang hobi dan juga memang kecintaan dari kecil gitu ya Kang. Mohon. Selain sebagai ketua kegiatan naon wae Akang selain itu di selama ini naon profesi sebagai kegiatan naon wae gitu Akang.
0: Oh,
1: di luar Girikarta. Seni mohon Girikarta.
0: Main band.
1: Waduh, mantap.
0: Main band.
1: Mohon. Jadi bermusik oginya Kang ya. Mohon. Tapi jalan nya badai kana seni ya, tradisi, terus kana band ogi modern mohon tradisional tiasa.
0: Kayak kaping salapan abi main band.
1: Oh gitu. Waduh, mantap.
0: Ada hobi mah resep ya, Kang.
1: Resep mohon. Di keluarga hanya Akang sendiri atau ada yang lain juga yang ngikutin?
0: Ada.
1: Jejak ada.
0: Ada.
1: Di antawisnya sahawain dah.
0: Di keponakan ikut silat.
1: Mohon. Lajeng.
0: Lajeng teh pemiti imam hampir sadaya sih.
1: Hampir sadaya keluarga ogi ngiringannya.
0: Ngiring-ngiringan gitu.
1: Mohon. Gitu. Sawargi-wargi termasuk mohon. Ibu Rama.
0: Mohon. Ngiring.
1: Rame resepnya pokoknya aku ngariungna lumun latihan tiap dinten naon dah.
0: Latihan silat teh Salasa, Kamis sareng Minggu.
1: Mohon.
0: Latihan karawitan teh hari Rabu.
1: Oh, di jadwal tanya.
0: Mohon.
1: Kamis sareng Minggu hari Rabu kanggo latihan karawitan. Nu diajarkeun naon wae dina karawitan Kang?
0: Karawitan teh saron.
1: Mohon.
0: Dua saron demung sareng bonang.
1: Mohon.
0: Sareng nyindena oge.
1: Okay. Oh, jeung salancar sadayana nya.
0: Mohon.
1: Seueur nya. Termasuk sindena iya. Sindena orang dinya keneh sami. Mun
0: teu acan aya regenerasi anu sinden teh musik keneh eta we mas kata Bu Ei.
1: Bu Ei nya orang dinya deui sami. Semuan. Wah luar biasa. Lajeng upami barongna nyalira latihanna khusus atawa napi disaturagakan dengan latihan bela diri. Benten deui.
0: Soalnya kalau ibing barong mah udah langsung pada langsung bisa sih.
1: Oh, tamah memang gitu nya ya. Dasarnya pada
0: cuman paham. Cuman dikasih tahu gerakannya gini-gini terus pakai kuda-kuda biar kebalik kayak gimana.
1: Mohon. Tetap tumpuan kedahnya komode hubungannya sarang di jalan raya gitu atau napi nya di medan yang berbeda kan ya. Tumpuan harus kuatnya.
0: Kuat.
1: Seberapa kilo sih beratnya entah teh?
0: Di 15 sampai 20.
1: Waduh, geningan.
0: Upami nu ageung aya nu alit mah aya 10 kiloan.
1: Semohon. Jadi kumurang kali oge aya.
0: Mun aya barang nu murang kali.
1: Mohon.
0: Da barang ge eta aya ibu, aya bapa, aya anak.
1: Oh gitu aya ibu, aya bapa, aya anak.
0: Mohon gitu. Makana upami ulin barang sekeloa tampil eta teh sok menceritakan tentang ibu dan anak anu ngasuh.
1: Ibu anak
0: nu ibu ayah ngasuh anakna.
1: Ngasuh anakna. Ya, mohon.
0: Gitu.
1: Terus dimainkeunna ku pamegat sareng ku istri oge.
0: Mohon.
1: Istri oge aya.
0: Istri oge aya sok main.
1: Aya nu wantun teu. Mohon. Beratna sami wae sakitu.
0: Sami wae.
1: Oh aduh mantap
0: nya. Ku waktuna kiatna sabaraha menit?
1: Larasan. Mohon. Paling lami sabaraha menit tah?
0: Abi teh gaduh rencang itu bareng pangageungna teh aya di abi. Yugi namina eta kiat sampai setengah jam karena apa lah bikin selampun.
1: Mohon ya eta mah memang ku anjeunna resep juga nantinya. Anjeunna aya tanaga gitu nya.
0: Aya tanaga gitu.
1: Mohon-mohon. Tah, Kang lamun ngobrolkeun ulin barong esok aya istilah nama kasurupan. Leres teh teh. Kumaha janten memang kaancikan gitu nya ku karuhun anteun nepi
0: sanes sih.
1: Si kuma, lebih kumaha eta teh jadi Kang?
0: Upami nu ku abi pelajari mah nya.
1: Mohon.
0: Biasa nama anu menikmati musik tapi sanes kasurupan anu disabatna teh pana teh ya.
1: Oh.
0: Jadi ngigel raoseun musik atas oh. Kan capek ngagoler. Pami anu kasurupan amuk-amukan kitu mah.
1: Mohon.
0: Tadi abi mah teu diajarkeun eta kitu kan.
1: Oh, mohon lepat nih
0: itu kalebet nanya mohon. Tapi terserah anu sanes.
1: Sumuhun.
0: Pami abi nyareos ka sepuh-sepuh abi nu diaron ulah mah. Kan kadang oge nu kita teh sok di ieu ya, diundang oge anu teu parugu.
1: Teu pararugu teh diundang ya. Mohon-mohon. Nah, kitu nya da kasakedah mah memangnya memberikan non istilah nama penjelasan kitu nya. Aye nya kaya nu terang-terang we pokona mah penting kasurupan
0: ya, gitu. Kasurupan. Aduh oh. Sok. Aduh nah.
1: Kembali teu. Sanes kadinya ya tujuan. Sanes
0: kadinya seni teh keindahan gitu.
1: Mohon.
0: Sebat nanti.
1: Laras
0: teh. Tontonan jadi tuntunan teh.
1: Oh mohon. Eta mah distorsina lahnya istilah nama jadi. Mohon istilah nama penginten sebenarnya dari tujuan awalnya memang untuk keindahannya iya. Untuk bisa dinikmati ayah-ayah gerakan-gerakannya kan ya. Mohon meskipun hanya mungkin sederhana gerakannya mengikuti irama gitu ya. Tapi padahal mah penuh maknanya Kang
0: iya.
1: Ya. Komo kitu deui tadi kan tos dilebetkeun aya kuda-kuda Cimande na teu sagawayah kitu mainkeun. Nah, upami misalkan masyarakat anu teu lebet ka paguron kumaha misalkan di aya istilah kaul teu misalkan nyobian teu.
0: Da sok aya wae.
1: Sok aya wae nyobian. Da kumaha? Teu sawiosnya.
0: Teu sawios mangga wae.
1: Oh, kitu. Mohon.
0: Ya, jigana anjeun ge resep
1: mung
0: isin-isin tapi teu sawios
1: eta. Teu sawiosnya eta mah diperbolehkan gitu nya Kang ya. Nu penting mah beureun kuat eta nahan.
0: Mun kuat nahan.
1: Paling kiat upami nu umum kitu sabaraha menit?
0: Tampilan barong teh biasa 20 sampai 30 menit.
1: Oh, total teh ya, mohon 30 menit.
0: Jadi gentos-gentos.
1: Jadi gentos-gentos. Ya, baik anu di huluna, baik sang nu ekorna gitu nya Kang ya. Mohon. Luar biasa nih. Rencana aya kapayuna aya kegiatan naon Kang di Girikarta bade ngadamel naon gitu. Konsep garap anu benten apakah aya?
0: Garapan mah masih anu mengembangkan anu baru kemarin dibikin
1: karawitan.
0: Mohon. Enak kan bade puasa lah panginten.
1: Sasi saum kumaha?
0: Sasi saum mah paling sasauran sih kalau mah.
1: Nya mohon nya tugasnya tiap subuh biasa.
0: Sasauran. Tapi parabotna dibedakeun.
1: Oh, parabotna sanes parabot kanggo tampil eta sanes.
0: Tapi sami parabot di
1: Sunda
0: kan di gamelan mung aya benten.
1: Oh.
0: Baru dak mah gitu.
1: Mohon. Waduh.
0: Nyisihkeun gaji hanti anu ngulem teh disisihkeun kanggo parabot. Alhamdulillah tos komplit gitu
1: janten. Mohon. Kalebet eta teh si gamelan oge tina ngumpulkeun.
0: Kumpul.
1: Waduh, mohon. Sok aya bantosan teu ti pamarentah misalkan ti kelurahan nya utamina pangintennya anu non teh namina istilahna anu tugas napisan instansi mah juga dinas pariwisata gitu.
0: Karena teu acan legalitas.
1: Mohon.
0: Makana teu acan panginten.
1: Nuju diudag
0: ieu teh. Nuju diudag geura legalitas.
1: Oh, legalitas teh penting pisan
0: ya. Penting pisan.
1: Mohon. Tadi di ngawitan panginten mereskeun heula legalitas terus ka payuna panginten bari nyobian.
0: Mohon.
1: Mohon. Aya
0: kegiatanna aya kita positif.
1: Mohon. Kan ini melibatkan banyak ya, banyak orang, masa satu paguron saja hampir 30 nya Kang eta teh ofisialna nu lebet dirinya belum lagi nu nongtona anggota
0: saeura anggota na teh 80-an.
1: Girikarta teh. Wah, mohon dina ruang lingkup RW eta.
0: Mohon.
1: Sareng
0: nu aya oge ti RW sanes nu lebet kitu.
1: Oh kitu. Ti RW sanes nu resep ka Girikarta nya tiasa kitu merapat. Mohon. Lah, ayeuna mah kan usum digitalisasi artinya penggunaan media sapertos mohon Instagram lajeng oge panginten YouTube apakah ngangge kadinya oge?
0: Ngangge.
1: Nu mana ngangge naon?
0: YouTube. sarang Instagram mangitu.
1: Sumuhun.
0: Sarang Facebook
1: gitu. Sumuhun. Upami YouTube dianggek kumaha ku Akang dan teman-teman bikin konten
0: atau? Bikin konten upami aya manggung kegiatan laras, video mohon, mohon. Upload.
1: Diupload ke.
0: Sana enggak bantos oge sih.
1: AdSense-nya di dinya. Oh, mohon. Kreatif ya. Aya tim khusus kumaha Kang didamelkeun tim khusus?
0: Saacan sih masih kene. Kalau baru dak pemilihokeun
1: masih rasipan. Sumuhun sumuhun sumuhunnya.
0: Di Instagram panginten.
1: Instagram oge okay, sami. Mohon. YouTube-na naon ta bilih aya nu
0: Giri Karta.
1: Giri Karta wae. Ditulisnya @Giri Karta monggo nya.

Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah yang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkun karyus, yasana para seniman.

0: di sini mau spesifik nggak seluruh kecapi yang ada di Sunda atau satu jenis kecapi?
1: Mulai sejarahnya dulu ya.
0: Nah, menurut sejarahnya gimana nih?
1: Ya, itu kecapi dalam ilmu akar kosmologinya itu adalah sebagai getaran yang menyatu dengan alam. Itu dari sejak masa pra-Islam, itu ada dalam naskah kuno Sri Adnyana, itu 1558 Masehi. Itu kecapi digambarkan sebagai bagian dari orkestra alam semesta. Itu ada bunyinya seperti ini. Sadahan daru kacapi, sadagangsa sampeongan, kabawaku barat daya, kaluhur ning awang-awang. Terjemahan bebasnya, suara kacapi yang menggema, tuh gangsa itu artinya gamelan ya, gamelan bersahutan terbawa angin barat daya menuju angkasa semesta gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi dulu masyarakat Baduy yang sampai sekarang gitu ya, itu masih mempertahankan kecapi dalam ritual ngaruat bumi itu maksudnya ya. Itu sebagai penghubung antar manusia dengan alam spiritual.
0: Kembali ke yang diteliti oleh Kang Tata ya. Kenapa nih yang pertama ingin diteliti yang dari lagu-lagu Tembang Sunda Cianjuran?
1: Pertama itu lagu Cianjuran itu dari liriknya gitu ya. Liriknya penuh makna, penuh beberapa istilah-istilah puitis, kayak seperti doa-doa lah isinya gitu. Kemudian setelah diteliti maknanya banyak spiritualnya gitu. Nah, kemudian dari segi ornamentasi musiknya lebih kompleks. Awalnya itu dari seni pantun kan. Nah itu ornamentasi capi khususnya itu lebih kompleks dan lebih menarik untuk diteliti gitu.
0: Seperti apa harmoni spiritual dari kacapi suling, Kang?
1: Dari akar budayanya tadi sudah saya sebutkan bahwa 16 itu sebagai media transenden atau media spiritual gitu ya. Sebagai doa-doa gitu ya. Untuk fungsi spiritual. Sampai sekarang mungkin di Baduy untuk kecapi 9 senar itu yang untuk mengiringi pantun. Pantun buhun Baduy gitu ya. Untuk media-media ada upacara-upacara adat lah gitu ya. Itu untuk sebagai media komunikasi dengan yang maha luhur gitu ya. Nah, kemudian sebagai ritual untuk pertanian, untuk memulai pertanian gitu.
0: Baik.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Bebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagede ngeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung, obrolan bersama dengan para pelaku usaha UMKM yang luar biasa pastinya. Setiap cerita yang inspiratif dari para pelaku usaha UMKM ini semoga senantiasa bisa menjadi ilmu juga untuk kita semua yang saat ini mendengar, terutama bagi Anda para pelaku usaha UMKM yang saat ini sedang merintis ya. Nah, bisnis yang kali ini unik sekali di mana bukan hanya sekedar minuman ya, pelepas dahaga atau haus saja begitu, minuman dingin, tapi ini minuman yang memadukan antara kreativitas ya dan khasiat. Ya, pagi hari ini kita sudah bersama dengan Kang Ahmad Hikmat R, owner dari Paduan Rempah. Namanya sudah jelas, Paduan Rempah.
2: Betul.
1: Iya. Selamat pagi Kang Ahmad.
2: Pagi Kang Benny.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Waduh,
2: Kang Benny gimana kabarnya?
1: Sehat juga alhamdulillah. Iya, tambah sehat kayaknya kalau misalnya sambil minum ini nih.
2: Boleh. Barangkali mau dicoba, mau dibuka.
1: Baik. Ini saya luar biasa nih Kang Ahmad, sudah jelas mungkin ya. Pendengar atau kaum dangu, pemirsa TikTok juga Anda bisa menyaksikan kali ini, wow, luar biasa nih, ada label juara satunya di sini nih.
2: Berat.
1: Prestasi dari Kang Ahmad Hikmat R yang mungkin masih anget-anget ya Kang ya, ya di ulang tahunnya Kota Bandung yang ke-216. Ini nama acaranya apa nih Kang?
2: Great Bandung Kak.
1: Great Bandung.
2: Great Bandung. Jadi itu tuh acara tahunan yang diselenggarakan oleh Great Bandung beserta pemerintah terkait dalam memfasilitasi UMKM-UMKM untuk sekalian edukasi juga Kang mengenai sampah.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oke. Pelaksananya sudah lama atau berapa?
2: Kalau nggak salah ini sudah tahun ke-6 ya.
1: Ini tahun ke-6. Ya, pelaksananya ya. Di tanggal berapa? Di bulan apa?
2: Di tanggal 25 kemarin, saya lupa.
1: Lupa lagi ya.
2: Hari jadi Kota Bandung aja.
1: Hari jadi Kota Bandung pokoknya ya. Baik, juara gitu. Satu luar biasa dari banyak peserta. Berapa banyak?
2: Dari 30 Kang, 30 kecamatan.
1: Oke, 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung gitu. Betul. Akang itu mewakili kecamatan?
2: Kecamatan Coblong,
1: Coblong,
2: Kelurahan Dago.
1: Oke, ini yang dipamerkan, ini yang dilombakan begitu?
2: Iya, okay. Salah satu variannya, ya salah tiga berarti ya ini.
1: Salah tiga.
2: Ya, salah di antara varian yang ada di kita ada 8 Kang. Nah, tiga varian ini tuh varian best sellernya kita.
1: Oke, semuanya ada berapa?
2: Jagonya gitu.
1: Semuanya ada berapa?
2: Ada 8.
1: Oh, 8.
2: Ada 8.
1: Oke, di antaranya di ada yang dibawa di sini ada Rosella Bloom.
2: Ada Rosella, ada Kuseja, sama
1: Kuseja. Sere.
2: Iya. Yeah.
1: Benar-benar rempah kita ya ini ya.
2: Rempah kita semua, rempah Indonesia asli Kang.
1: Oke.
2: Alami.
1: Baik. Kalau sere sudah bareng tentu tahulah, saya juga tahu.
2: Sere.
1: Kuseja ya. Apa nih Kuseja?
2: Nah, Kuseja itu singkatan Kang.
1: Oh.
2: Kuseja itu singkatan dari kunyit, sere, jarhe, asam Jawa. Kuseja.
1: Berarti harus wa-nya ada.
2: As.
1: Kusejas ya gitu ya.
2: Yeah.
1: Kuseja. Jadi paduan rempah tadi ya.
2: Betul.
1: Ada kunyit, sereh, jahe, dan asam jawa.
2: Ini okay. Salah satu varian yang paling komplit di dalamnya.
1: Okay.
2: Kalau yang lain kan cuma kayak
1: satu,
2: ini sereh, gitu ya. Sereh, madu, jahe sedikit. Ini okay. Juga Rosella.
1: Rosella. Oh, ekstrak dari bunga ros ya atau gimana? Rosella.
2: Ini ada bunganya tuh Kang.
1: Oh, ada bunganya asli.
2: Di dalam, asli.
1: Oh.
2: Ada bunganya.
1: Oke, baik. Nah, ini Akang bahan-bahannya tersendiri bagaimana nih? Memang punya ladang.
2: Ada kan
1: termasuk
2: ladangnya.
1: Rosnya gitu.
2: Ladangnya di Pasar Caringin.
1: Jadi memang sudah beli jadi gitu ya, ada ya.
2: Beli. Kita beli bahan-bahannya di pasar, terus kita olah di rumah.
1: Oke, termasuk yang Rosella ini. Kedelapannya juga sama ya, bahannya.
2: Sama bahan-bahannya.
1: Bahan-bahannya di didapatkan ada ya gitu ya dari
2: ada,
1: penjual
2: di pasaran khusus, banyak.
1: Pasaran khusus.
2: Kalau di toko-toko bahan kue juga ada nih Kang yang Rosella yang udah dikeringin, terus telang yang udah dikeringin tuh ada. Bunga telang. Kita ada salah satu varian

0: namanya telang bus, yaitu dari bunga telang.
1: Oke, nah kaum dangu pendengar, kita sudah ngobrol tadinya, ngobrol sebelum kita on air di sini barengan sama Kang Ahmad. Kang Ahmad ini unik sekali ya perjalanan hidupnya, Kang Ahmad. Sarjana pendidikan dan pernah bekerja di perusahaan swasta begitu ya?
0: Betul.
1: IT malah ya?
0: Iya,
1: udah IT. 6 tahun lamanya.
0: Kurang lebih.
1: 6 tahun. Dan ini dari perjalanan ini memang tidak sejalan dengan apa pendidikan yang di ini ya diraih begitu ya Kang ya.
0: Jauh.
1: Jauh. Tapi ini saya pengen tahu. Jadi memang latar belakang Akang sendiri, kemudian kemunculan apa namanya si usaha ini begitu Kang, bagaimana sih?
0: Nah, itu tadi sebenarnya bukan menjadi suatu hal yang aneh ya Kang, mm-hmm. kita ketika pendidikan atau jenjang pendidikan itu nggak nyambung dengan
1: tidak akan
0: dunia yang
1: kita geluti gitu,
0: kita
1: ya?
0: Geluti gitu ya. Sebenarnya kalau penilaian saya pribadi, jenjang pendidikan itu terutama kuliah, cuma membangun circle dan karakter kita tuh.
1: Oh iya tuh, betul.
0: Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kenapa bisa terjadi tumbuh nih apa ya muncul satu brand ini namanya apa? Ya faktor besarnya pasti terpengaruh sama circle Kang, lingkungan.
1: Gitu. Oh, lingkungan yang membentuk ya berarti ya, bukan hanya sekedar bukan pendidikan sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Jadi benar ya adanya kalau yang menyampaikan kuliah atau menempuh pendidikan itu bukan untuk kerja ya Kang ya, bukan untuk usaha bisa terjadi begitu
0: ada
1: kan.
0: Ada benernya.
1: Iya, meskipun tidak sejalan tapi ini dikerjakan dengan hati dong Kang ya.
0: Dengan hati penuh emosi, kedekatan emosional
1: gitu. Iya, tadi Akang sempat berbincang bersama saya bahwa katanya nambah anak gitu ya. Punya betul. Usaha seperti punya anak.
0: Betul Kang.
1: Iya.
0: Karena sejauh ini kita masih mengerjakannya semuanya sendiri Kang.
1: Oh.
0: Ya berdualah sama istri.
1: Dari apa saja nih yang dikerjakan?
0: Dari mulai belanja bahan baku sampai tahap akhir. Jadi dari mulai belanja bahan baku nih kita ke pasar Caringin tadi salah satunya. Kita beli terus sampai ke rumah kita olah, cuci dan lain sebagainya, steril botol, dan masak, bikin ekstrak, terus pendinginan, pengemasan sampai distribusi.
1: Yeah.
0: Itu kita semua jalanin sendiri.
1: Kan itu butuh pengalaman atau kemampuan juga gitu. Akang dapatnya dari mana? Nah, atau serta-merta trial error aja nyobain gitu.
0: Yang pengalamannya terutama kita dapat dari waktu kerja Kang. Karena saya dulu kerja itu sebelum resign di bagian sales, pernah terus di terakhir saya posisi di manajer operasional. Nah, jadi sering keluar masuk apa? Kantor-kantor, ketemu banyak customer. Jadi banyak ketemu orang, terus pendidikan juga yang tadi saya bilang di awal kayak kuliah. Itu kita dulu kuliah kebetulan saya di pendidikan luar sekolah Kang.
1: Oh, PLS.
0: Jadi ya betul. Eh, tahu Kang.
1: Tahu.
0: Nah, PLS itu kan banyak ke luar Kang, banyak ke masyarakat gitu.
1: Oke, jadi hubungan dengan masyarakat gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul, ya. Jadi untuk pemasaran produk ini sedikit banyaknya kita udah tahu selahnya nih kayak gimana gitu. Jadi jalan aja dari situ. Terlebih dari terjun payung tadi ya Kang.
1: Meskipun terjun payung tapi sebenarnya pada dasarnya ada juga ya hal yang nyambung dengan pendidikan kita kalau
0: ada,
1: gitu.
0: Ada. Itu nyambung banget pasti dengan pendidikan, pasti kan kita nyambungnya ke SATF tuh Kang.
1: Apa tuh SATF?
0: Sidik Amanah Fatonah Tablik.
1: Asik. Iya. Ya, namanya udah Ahmad nih, bagus sih, tinggal depannya Ustad.
0: Berat
1: Kang. Kang Ahmad. Baik, oke. Okay. Kalau gitu ini keterkaitan apa namanya si produk ini begitu dengan rempah begitu ya Kang ya?
0: Iya.
1: Betul. Emang kenapa sih Akang pengen mencoba rempah gitu kan, masih banyak, apakah bisa misalkan dengan susu yang mudah, teh kan ayeuna lagi happening
0: lagi
1: bisa
0: happening ya,
1: kopi
0: ya.
1: Gitu kan. Ya, lalu Akang kenapa memilih rempah gitu?
0: Karena belum banyak yang lirik kan.
1: Oh, sengaja ya. Memang pengen unik.
0: Iya, katanya kan ada peribahasa kalau kita pengen maju atau pengen terkenal ya kudu beda tibatur gini ya. Jadi kita ngambil langkah yang beda dari orang lain gitu. Walaupun di luar sana ada banyak yang jualan rempah gitu ya, tapi kan rata-rata banyaknya rempahnya panas, seduh, racik di situ.
1: Nah, hangat kita, gitu ya, disajikan hangat ya.
0: Betul. Nah, ini kita bikin minuman rempah kemasan nih, Kang. Dan dingin rasanya gitu. Dingin, jadi harus dingin karena memang enggak bisa panas. Begitu.
1: Oke. Tapi ada kekurangan nggak sih dari, kan ini sudah dalam bentuk botol gitu kan. Betul. Artinya kan pengemasan bisa mungkin berlama-lama, kalau teh hangat disajikan dengan hangat kan langsung gitu ya, sajikan langsung. Ada kesulitan nggak, bisa misalkan rasanya akan berubah dan lain sebagainya?
0: Nah, sejauh ini tuh karena memang kita tanpa bahan pengawet, Kang, jadi alami ini. Belum ada campuran-campuran yang lain sejauh ini. Jadi kita keterbatasan di waktu tuh, Kang. Waktunya hanya 2 minggu.
1: Oke.
0: Jadi dari proses pembuatan
1: hingga
0: sampai expire-nya lah gitu.
1: Oke.
0: Expire-nya tuh kita iniin di 2 minggu, Kang. Kita jaga di 2 minggu di semua mitra. Walaupun hasil pengujian terakhir tuh di suhu dingin kita kuat 1 bulan. Gitu.
1: Tapi disarankan,
0: tapi untuk menjaga apa ya,
1: kualitas ya,
0: kualitas betul, dan menjaga mitra-mitra kita juga kan, kita harus saling jaga ya, Kang, sama
1: betul
0: mitra.
1: Kepuasan pelanggan pula
0: betul,
1: ya kan.
0: Betul, itu karena ketika produk ini masih di kita kan bisa kita jagain nih, Kang, kita yang tahu, kita yang bikin gitu.
1: Okay.
0: Tapi ketika produk ini udah jatuh di orang lain, mereka harus bisa jaga diri mereka sendiri gitu.
1: Iya, oh, Akang berarti sadar akan hak dari pelanggan gitu kan ya.
0: Betul, harus satu, Kang, harus.
1: Iya. Oke.
0: Jadi baik, kita batasi di 2 minggu.
1: 2 minggu ya, tetap mungkin ada waktunya gitu.
0: Masih lumayan lah. Masih ada spare 2 minggu, lumayan.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini, Kang.

0: ini juga diminati Gen Z.
1: Betul, betul sekali Kang. Jadi kita minuman ini itu diformulasikan khusus untuk usia 20 sampai 40 tahun yang aktif, suka olahraga dan peduli gaya hidup sehat.
0: Oh, berarti yang 40 enggak bisa, 41 enggak bisa.
1: Boleh kan? Boleh. Karena itu koma, Kang. Di bawahnya aman juga untuk anak-anak karena tanpa gula dan bahan pengawet.
0: Benar-benar aman gitu. Ya gitu ya.
1: Apalagi untuk lansia.

0: membantu
1: pencernaan inilah, ya.
0: Membantu pencernaan
1: lah. Oke. Tapi tidak
0: secara spesifik.
1: Spesifik menyatakan untuk membuat sehat begitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, ya? Tetap harus ada ikhtiar lain dari hidup sehat dan lain sebagainya.
1: Emang kan ada keterangan memang BPOM begitu ya. Jadi meskipun itu minuman bisa menyehatkan, hanya membantu saja gitu kan ya.
0: Betul. Dan sebetulnya ini pun kita BPOM-nya belum keluar, Kang. Kita masih proses.

0: Hanya saja prosesnya seperti itu ya. Jadi mau gak mau harus ngikutin ya Kang ya.
1: Iya, dan makanya yang agak lama itu karena kita sekarang masih bilang pabelit kan. Karena ini baru tadi itu ya, baru lahir, kita baru 8 bulan lagi lucu-lucunya kan. Gitu. Dan kita harus dikejar sama haki dan lain sebagainya itu.
0: Oh, jadi menempuh ini ya, perjalanan yang cukup
1: terjal.
0: Terjal ya, terutama yeah, masalah perizinan dan ya itu ya. Yeah. Kelayakan begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Sejauh ini yang kita sudah miliki baru NIP, halal dan apa ya? Udah itu aja sih kan,
0: dua. Halal dan NIB gitu. Oke, oke. Baik. Nah, ini pastinya ada sangkut pautnya juga dengan kebiasaan Akang konsumsi biasanya gitu kan. Yeah. Akang suka jamu berarti kalau gitu.
1: Suka Kang.
0: Suka ya.
1: Dulu tuh zaman masih kecil tuh suka dikasih apa ya, buyung upi tuh. Kalau Kang Benny tahu.
0: Tahu yeah, tahu. Anak saya juga masih. Rasa jeruk.
1: Jadi dulu tuh ada memori tersendiri Kang. Di rumah saya dulu, tempat saya tinggal di Cimahi. Setiap pagi tuh ada tukang jamu yang lewat ke depan rumah itu.
0: Jamu gendong
1: dengan,
0: ya.
1: Ya,

0: Lanjut, ya betul. Nah, tapi di sisi lain mereka ngasih kepercayaan gitu buat kita.
1: Alhamdulillah, atau akan itu mah berarti ya.
0: Ya, jadi aduh, rewas. Oke, gitu
1: kira-kira. Ya, mungkin percepatannya gitu kan ya,
0: bukan. Iya, percepatannya enggak kebayang gitu.
1: Tidak terbayang sebelumnya.
0: Bisa secepat ini
1: gitu. Oke, oke,
0: jadi,
1: oke.
0: Jadi memaksa kita di belakang mesinnya harus kerja.
1: Betul. Jadi kitanya juga harus adaptasi gitu ya.
0: Betul.
1: Mengejarnya betul. Gitu. Tapi apa yang kira-kira membuat ini cepat, Kang? Proses cepat kira-kira masalah apa? Apakah memang ketemu dengan orang yang tepat, misalkan untuk konsultasi dan lain sebagainya, gimana? Waktunya yang pas atau gimana?
0: Ya, yang paling utama sih pasti qadarullah ya,
1: karena
0: Allah.
1: Iya, iya.
0: Yang selanjutnya bisa dibilang mungkin karena tadi teh Kang, kalau pengen cepat viral kudu beda tibatur teh gini kan
1: kata saya di awal. Nah, itu. Oh, berarti langkahnya tepat ya awalnya,
0: ya,
1: mencari
0: betul.
1: Mencari yang unik begitu.
0: Betul. Dan pastinya didukung dengan media sosial dan alhamdulillah kita pertama nawarin tuh Kang ke mitra-mitra yang cukup terkenal di Bandung.
1: Yang gitu. Besar gitu ya.
0: Yang besar-besar dan mereka
1: welcome
0: banget gitu Kang. Oh. Alhamdulillah luar biasa tuh.
1: Jadi sekarang sudah bermitra, sudah bekerja sama.
0: Sudah Kang. Kurang lebih ada

0: kenapa sekarang tadi ada kampus gitu? Mm-hmm. Karena ternyata ada juga dosen yang seneng tuh Kang. Bahkan yeah. mahasiswanya juga mulai gitu, mm-hmm. mulai seneng gitu. Nah makanya kita coba isi ke kampus dan alhamdulillah lagi-lagi diterima kita sama pasar, alhamdulillah Kang.
1: Mm, alhamdulillah. Jadi sudah menemukan pasarnya, jadi tidak sulit ya?
0: Alhamdulillah sudah Kang.
1: Baik baik. Oke, lanjut lagi tadi Akang sudah sempat menyampaikan kalau saat ini juga mengikuti program-program binaan begitu.
0: Betul, betul Kang. Kita kemarin baru selesai pembinaan dengan Pertamina, yaitu di Vapreneur Pertamina Foundation. Terus sama, aduh yang terakhir apa ya, saya lupa. Ini istri saya nih, yang ininya, yang ikut-ikutnya UMK Agronomi gitu ya, kalau nggak salah. Terus sama kemarin dari kecamatan sih Kang, yang ini yang intens banget sama kita. Okay. Sama Disdagin.
1: Ada sama Disdagin. Baik, yeah. boleh disampaikan Kang, untuk pelaksanaan acara ini yang UMKM ini apa namanya, dari kecamatan mewakili kecamatan Coblong tadi ya.
0: Betul.
1: Ini penilaian dari jurinya, dewan jurinya biasanya yang menilai ini siapa ya? Akang yang menilai siapa?
0: Kemarin kayaknya dari mana ya? Dari Bandung Gridnya gitu ya.
1: Dari pelaksana
0: ya,
1: acara.
0: Iya, dari pelaksana kurang gitu. Tahu juga jurinya dari mana. Mm-mm. Cuman kemarin kita dinilai di wawancara sedikit, terus singkat ceritanya kita pulang duluan tuh Kang, nggak sampai selesai karena produknya memang sudah habis, sudah direfill juga. Jadi sudah datang tuh Kang, kita direfill, habis direfill, habis lagi, ya udah kita pulang gitu. Nah pas sudah sampai rumah dikabarin, Kang ini juara, katanya. Juara apa? Juara itu lomba, yang lomba UMKM katanya. Oh alhamdulillah. Dikasih tahu lah juara satu lagi.
1: Baik. Oke, akan mau sampaikan nggak ini si mungkin harga atau
0: harganya per botol ini kita di 12.000 Kang. 12.000 rupiah. Yeah. Itu harga eceran yang saya sarankan. Gitu. Tapi jangan kaget juga nanti kalau misalnya apa tadi sobat apa namanya Kang?
1: Kaum Dangu. Sobat, ya.
0: Kalau Kaum Dangu, kalau Kaum Dangu nanti nemuin produk ini harganya ada yang di atas 12.000, terutama di tempat-tempat tadi pade atau gym yang memang middle up gitu Kang.
1: Yeah, yeah.
0: Nah mereka menjualnya di 15-20 ribu per botol. Tapi kalau untuk kita sendiri kejual, kita ke end user langsung 12.000, atau kalau kita ke reseller 10.000 Kang.
1: Oh justru lebih ini ya, lebih hemat lagi ke reseller ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi kemitraan reseller juga bisa.
0: Bisa Kang, reseller dengan syarat minimal pembelian jangan 10 botol.
1: 10 botol.
0: Gitu.
1: Oh, beda atau satu varian.
0: Boleh bebas, mau bebas, 10 ya? Varian apa aja.
1: Oke, lanjut lagi Instagram atau mungkin laman resmi website kah apa gitu yang akan.
0: Untuk sementara ini kita baru ada di media sosial di Instagram kan, Paduan Rempah. Terus untuk website kita belum ada. Paling kalau by order bisa di Shopee. Ada di Shopee Paduan Rempah sama Instagram sama WhatsApp.
1: Oke, jadi bisa dicek di Instagram terlebih dahulu ya.
0: Betul.
1: Lanjutnya bisa DM, bisa kontak langsung Kang Ahmad langsung ya sama bisa. Ownernya.
0: Langsung sama saya
1: ownernya. Mau jadi reseller atau mungkin punya tempat padel? Ya,
0: punya tempat padel atau punya kedai kopi?
1: Oh, kedai kopi juga bisa.
0: Bisa Kang.
1: Karena, oh, jadi pilihan gitu ya?
0: Iya.
1: Selain
0: karena ini kita kemarin masuk juga di salah satu menu kedai teman kita Kang. Nah jadi teman saya tuh punya kedai kopi Kang. Nah menu salah satu menunya itu ada minuman rempah kita 88-nya.
1: Oke, jadi pilihan lain ya di kedai kopi.
0: Betul. Tapi sistemnya jadi nggak di botol, jadi diracik di sana.
1: Oh baik.
0: Gitu.
1: Diracik di sana tapi tambah menambah lain sebagainya, langsung tuang saja gitu atau?
0: Iya. Jadi kita sediain ekstraknya nanti teman-teman tinggal campur dengan es atau dengan air gitu.
1: Kalau gitu akan nyediain bahannya juga atau bagaimana?
0: Ekstraknya Kang.
1: Ekstraknya gitu.
0: Iya. Jadi
1: jual kan, ekstraknya gitu kalau gitu.
0: Iya. Ini tuh kan komposisinya ada campuran airnya juga kan. Nah. Kalau yang dikasih ke kafe itu, kita campuran airnya ditiadakan, jadi murni ekstraknya banget.
1: Iya.
0: Jadi kayak misalnya sereh, ya udah ekstrak sereh itu sereh.
1: Betul. Jadi tinggal seduh aja gitu kan?
0: Betul.
1: Tambah es gitu, tambah.
0: Bisa

0: Tambah es bisa tambah air anget.
1: Oh, tergantung mau anget apa dingin.
0: Betul, gitu.
1: Nah, nah, tapi itu. Rekomendasi gimana? Anget atau dingin?
0: Kita mau anget mau dingin sama-sama enak.
1: Sama-sama enak ya.
0: Ya, cuman kalau kita sendiri memang terkenalnya sebenarnya kemasannya dingin karena botol ini.
1: Oh, baik. Gitu.
0: Cuman kalau di tadi di kafe di ya di kedai teman jadi ada dua pilihan tuh mereka jadi bercabang lagi. Gitu.
1: Baik, Kang Ahmad, terima kasih ya. Tanpa terasa nih obrolan kita udah
0: sama-sama Kang Beni
1: setengah jam lebih ya. Mudah-mudahan tentunya sukses harapan kita, Kang Ahmad.
0: Amin.
1: Jadi produk yang juga dikenal masyarakat lebih luas lagi ya, Kang ya. Tidak hanya di berapa tadi berapa 16, kemitraan 16 kemitraan ya.
0: Baru di Bandung Cimahi doang.
1: Bandung Cimahi.
0: Iya.
1: Insyaallah mudah-mudahan kedepannya rencana kemana? Ke luar kota.
0: Aduh. Kemana udah ada yang minta Kang dari Bogor tapi kita belum dapat jasa pengirimannya. Yang bisa ngirim apa ya dalam keadaan frozen beku gitu.
1: Tapi nanti difikirkan kemudian ya.
0: Ya. Dipikirkan ke depannya Kang.
1: Oke.
0: Okay. Senang banget bisa diundang ke RRI. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Kang Ahmad, senang sekali apalagi ini berbicara ngobrol bersama dengan juara satu.
0: Aduh, berat kan
1: UMKM-nya. Mudah-mudahan dan yang pastinya mudah-mudahan juga dengan juara ini jadi ada kemudahan-kemudahan lainnya ya Kang ya.
0: Insyaallah, mudah-mudahan Kang.
1: Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih Kang Ahmad, hatur nuhun pisan. Mohon maaf nih kita harus akhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Tentunya juga mudah-mudahan informasi yang disampaikan juga pengalaman-pengalaman seru dari Kang Ahmad ini bisa juga menambah semangat para pelaku usaha UMKM ya,
0: yeah.
1: Untuk terus maju. Dan yang pastinya mudah-mudahan kita dukung UMKM di Jawa Barat ini.
0: Pastinya Kang.
1: Supaya naik kelas ya Kang ya.
0: Insya Allah.
1: Amin.
0: Bisa naik kelas.
1: Amin. Saya Beni Alina, undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Nantikan program-program menarik lainnya. Tetap bersama kami Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung. Sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana,

Konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar, yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya, benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: Karite jam 13.
1: Abang Po Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oh, okay. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Oh, hadir, sudah di studio ya. Ya. Oke, okay, ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak ya. Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik, untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666 dan juga di WhatsApp 0853985339.
3: Oke, okay. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Forum 4 hanya bisa telepon di 021-350-4510. Kalau untuk WhatsApp, kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Ya, kalau via line di WhatsApp kita ya, di 0812-1124-928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Oke, tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa RRNet. Dan sekedar info buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik, dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap latihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD, Jadi kalau ditanya soal waktu, iya, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Kois, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya, ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya ya, gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Dan nilainya juga
5: nilai berbeda. Pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya,
5: makna di dalamnya,
4: geraknya gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya. Gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional? Dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik, siap. Ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap Bang. Ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu entar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, entar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
5: Ah ya. Nah, mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Iya, bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soyo yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya.
5: Untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya, kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, gak lama ya. Kan capek ya Bang Po, pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktu kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh. Di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari

0: tari tradisional Maluku Utara, mm-hmm. khususnya di Ternate ya apalagi, mm-hmm. itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu, mm-hmm. gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, mm-hmm. itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Mm-hmm. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu, mm-hmm. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu, yeah. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita, mm-hmm. itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu, mm-hmm. Nah di situ jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya, karena itu dia bisa dipungkiri, mm-hmm. khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari nih, Kois.
0: Ah ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, mm-hmm. khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mm-hmm. Mungkin ada beberapa langkah terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Mm-hmm. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya, mm-hmm. gitu, okay. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal-hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap
2: ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung di
1: boleh, boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap, mm-hmm. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
3: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cik Guria. Ya, silakan Cik Gu, dipercepat ya.
3: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
3: Kois, panggilannya Kois ya, ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng, memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Cik Guria ini ingin tahu nih apa nih? Memang kalau kelas ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha, Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak dan Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat saja lah, dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kira per di sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Sigiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari Cikuria di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silakan Kois.
0: Mm-hmm. Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, mm-hmm. ada juga beberapa event, mm-hmm. yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, mm-hmm. terus juga ada acara-acara nikahan biasanya, mm-hmm. juga gitu, acara-acara penyambutan tamu, mm-hmm. gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah biasanya.
1: Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Cik Guria itu seperti apa, Kois?
0: Sorry, tadi Cik Gurianya jaringannya.

0: apa tadi?
1: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
2: Siap. Ya tadi saya juga nggak ada nyala ya, yang lupa. Boleh diulang lagi ya Cek Guria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini. Cek Guria, boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, apa namanya, Bang Nirwan?
1: Belum ada nih.
2: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Mpok Tika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari KOI sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari KOI sarannya?
0: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kiran Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental, gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan, gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari, gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar, gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
2: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur Sanggara kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, KOISI ya. Gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Cik Guria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya. Untuk Sanggar Tari yang dimiliki oleh KOIS ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, KOIS?
0: Iya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi Sanggar ini sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat Sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kiran Art gitu. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
2: Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama KOIS nih?
0: Iya, kalau untuk Sanggar Kiran Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI, kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kiran Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
2: Gabungan gitu ya.
0: Ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
2: Nah, itu tuh dan kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya KOIS atau kita di GOR aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
0: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar di
2: belakang. Untuk latihannya. Jadi di luar ya. Iya, karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih banyak apa namanya penarinya. Yang ikut yang menari siap deh ya, kalau gitu.
0: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Itu kalau enggak salah Nyintrik Production.
2: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
0: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
2: Jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
1: Belum ada, Bang Jo.
2: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
0: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu. Okay. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
2: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
1: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
2: Boleh.
1: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
0: Ah iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Berarti ada darah seninya gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih, faktor lingkungan.
2: Lingkungan ya. Dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro 4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih yang milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
0: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, nari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandengan tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
2: Oke, siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya, itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kowis, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga kudu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
5: This is what song. Mari kita cinta.

0: narasumber yang menemani kita, Pak Arman Aditya, SEMSI, dan Kang Wildan Awaludin, SPD. Beliau adalah praktisi pemberdayaan masyarakat KBB. Terkait tentang ekonomi tumbuh, budaya terjaga, definisi konsep ketahanan pangan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga ini mempertimbangkan dimensi ekonomi yang tumbuh dan budaya yang terjaga.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, ya ketahanan pangan yang berkelanjutan itu sebetulnya ketahanan pangan yang cocok dengan budaya di kita itu, Bu. Budaya pangan kayak dua nyebutnya, yang berasal dari geografis, sekarang dulu berasal dari asimilasi. Kalau di daerah Jawa Barat ini, karena dia daerahnya pegunungan dan curah hujannya cukup tinggi, sebetulnya lebih ke arah kalau makanan pokok beras ya. Kalau misalkan sayur-sayuran, itu biasanya sayur-sayuran yang umurnya pendek. Tapi kalau untuk makanan pokok, sama dengan Sumatera, itu biasanya arahnya ke beras. Beda dengan misalkan kita ke Kalimantan, Kalimantan itu banyak hutan, biasanya makanannya itu lebih ke arah umbi-umbian karena ladang. Kalau kita mau melakukan ketahanan pangan yang berkelanjutan, itu sebaiknya cocokkan dulu dengan keadaan geografis yang di daerah kita, Bu. Kalau misalkan kulinernya, kalau di Jawa ini lebih banyak asimilasinya itu dari India, lalu di abad 18 nya itu dia datang dari Cina. Ya, jangan heran kalau misalkan di kita itu makanan yang tradisional itu biasanya ada yang hasil asimilasi dari Cina, Bu.
0: Menurut Bapak sendiri, pihak apa yang paling berperan, Pak?
1: Sebetulnya yang paling berperan itu banyak pihak ya, Bu ya. Dari pihak pariwisatanya, dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat desanya, terutama juga dari pihak UMKM-nya. Karena sebetulnya begini, untuk menaikkan suatu daerah, di sana misalkan ada produk dan budaya di sana memakan singkong, itu kita tinggal memikirkan bagaimana caranya bila orang datang ke daerah tersebut tidak membawa oleh-oleh singkong atau tidak memakan singkong, itu jadi aneh. Dan bagaimana kita menjaga budaya memakan singkong di situ, itu sebetulnya tinggal kita memikirkan bagaimana budaya memakan singkong di sana itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Yang saya sebut itu bagaimana caranya membentuk suatu produk unggulan di tempat tersebut. Kalau saya kasih contoh beginilah, Bu. Kita kecil lilin, kita tidak bawa wajit itu aneh, karena wajit itu sudah terbrand. Sekarang bagaimana cara kita membranding kampung tersebut, bahwa kalau misalkan ke kampung tersebut kita tidak bawa oleh-oleh dari singkong, itu jadi aneh. Yang berperan banyak di situ. Bagaimana caranya pemerintah daerah bisa mengangkat itu menjadi sebuah wisata, bagaimana bisa membuat event-event tertentu setiap bulannya di situ, dan bagaimana juga DPMD kabupatennya bisa membranding tempat tersebut sehingga bisa dikenal di berbagai tempat sebagai suatu kampung wisata unggulan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.

0: menyebar dalam hitungan menit, meliputi area yang luas dengan api yang ganas. Kebakaran liar bisa menjalar dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Dan ini adalah bencana alam yang paling ditakuti. Kebakaran berdampak pada manusia sampai sejauh ribuan kilometer, mencemari udara, dan menyebabkan masalah pernapasan. Teknologi maju sekalipun tidak bisa memprediksinya, dan mengendalikannya juga hampir tidak mungkin.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeng cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara, jeng caina herang, sarta jarak antara pasang jeng surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeng fauna, basisir Pangandaran oge mereka sempetan pikeun nitenan moncorong jeng surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mi banda alternatif mangrupa atraksi basisir seperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Oh, udah lama enggak dengar suaranya, tiba-tiba pas dengar lagi ngirung ya. Aduh, suaranya lagi flu nih kaum dangu ya. Wow, udah ada aja yang telepon nih, kayaknya udah nunggu dari tadi ya. Saya langsung coba terima aja dulu. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Hai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Edo.
2: Halo Teteh, apa kabar?
1: Baik. Kedengaran ya suaranya lagi ini ya. Lagi apa? Lagi manis-manisnya nih suara aku, Bang.
2: Iya, lagi manis-manisnya. Gimana Teteh? Udah sehat?
1: Ah, ini masih kedengeran nih dari suaranya nih, Bang.
2: Iya, pasti. Tapi udah agak mendingan kan Teh?
1: Ya agak mendingan lah. Bang Edo,
2: ya.
1: Lama ya nggak dengar suara aku ya?
2: Makanya kata aku, mana Teteh aku ini, ternyata Teteh aku sakit. Udah sehat ya Teh. Aku kaget aja pas hari apa tuh kan? Aku hari apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kok mama siaran, tumben banget gitu kan. Nah, terus, oh iya tetehmu lagi sakit. Ya Allah, ya udah semoga cepat sehat.
1: Amin. Gimana dong ya, emang cuacanya lagi. Nah,
2: cuaca, iya benar.
1: Bang.
2: Cuacanya ini lagi ini teh, soalnya kan panas. Mungkin iya. Mau beralihan ke hujan lagi.
1: Benar. Mau peralihan ke musim hujan nih, dari musim kemarau. Ya udah biasa, udah langganan ya kalau lagi mau peralihan musim gini, Bang. Tapi Abang mah sehat ya.
2: Betul. Alhamdulillah sehat. Aku tuh pas kemarin itu teh, pas mau peralihan kemarau itu, aduh, badannya nggak enak sama sekali teh.
1: Bener.
2: Ya alhamdulillah. Sehat teman-teman.
1: Iya harus sehat dong Bang Edo ya. Kalau Bang Edo nggak sehat kan nanti sedih, nggak bisa lihat kegiatan-kegiatannya.
2: Aduh,
1: Bang Edo.
2: Ya.
1: Lagi pengen dengar lagu apa nih?
2: Karena Teteh baru sehat, jadi terserah nama Teteh lah. Teteh mau dengerin lagu apa gitu Teh?
1: Ya ampun. Benar gimana soalnya, aku?
2: Benar, soalnya ini aku spesialin buat Teteh.
1: Oke. Aku pilihin deh dari suaranya Sri Devi ya.
2: Siap. Aduh, yang suaranya yang melengking banget itu.
1: Kan kalau lagi flu kan suka dingin ya, Bang ya. Nah, harus diangetin pakai mataharimu.
2: Betul.
1: Nih Bang, lagu dangdut klasiknya mau yang mana? Ada Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, ada Maggie Z, Ingat Waktu Susah.
2: Ingat aja Teh.
1: Ingat Waktu Susah aja. Ngeri ya, Serigala Berbulu Domba mah ngeri ya.
2: Ngeri Teh. Enak kalau bulunya aja, kalau dia ngegigit.
1: Gitu ya. Jadi kayak yang lucu domba, padahal ya dalamnya serigala. Padahal dalamnya menggigit gitu ya Bang ya.
2: Alhamdulillah aku bisa denger Teteh ketawa lagi loh, senengnya aku.
1: Kalau ada Bang Edo sih aku juga terhibur nih Bang.
2: Iya Teteh.
1: Bener.
2: Gak ada kan Teh.
1: Bener. Jadi obat itu bukan hanya tentang apa ya, pil gitu ya atau apa gitu, yang apa ketawa juga bahagia juga itu obat ya Bang ya.
2: Betul. Itu malahan obat yang utama itu Teh.
1: Bener. Sama harus ini Bang, vitamin D.
2: Oh duit.
1: Ayo langsung nyambung deh.
2: Soalnya gitu Teh, kalau orang rumah katanya, apa mau vitamin D dong, katanya apa vitamin D belum beli loh, enggak di kantong, katanya oh duit.
1: Bener kan, itu yang paling bisa bikin sembuh langsung deh vitamin D. Bener.
2: Apalagi yang merah-merah gitu katanya.
1: Oh Teh. Iya dong, apalagi yang merah merona ya.
2: Tapi kata aku jangan simpen di bank ya, kata aku Teh.
1: Kenapa?
2: Karena sekarang banyak di sensus Teh.
1: Benar. Oke deh.
2: Jadi aku ketahuan lagi Teh. CEO menyamar gitu.
1: Benar, CEO menyamar. jadi pendengar.
2: Ya kan. Makanya aku nggak mau teh terlalu banyak gitu teh.
1: Jangan deh.
2: Dadah, salamnya teh.
1: Boleh.
2: Salamnya buat abah aku ya teh, Abah Jenggot. Selamat sore, semoga selalu sehat sekeluarga. Ada juga Bang Kulit, Bang Mansur, ada Bang Leman, ada Bang Ilham, ada Ratu Engang, Teh Nais, Mbak Sekar, Mbak Fitri. Pokoknya untuk sadayana aja teh.
1: Baiklah.
2: Buat teteh, semoga selalu sehat ya teh. Jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Kalau keluar tuh jangan lupa memakai masker. Bunya lagi tebel-tebelnya. Oh iya teh, tadi pagi hujan teh sini. Sana hujan
1: belum
2: teh?
1: Oh iya, belum. Belum, di sini baru mendungnya aja.
2: Oh gitu. Terus tadi pagi lumayan teh 1 jam lah kurang lebih.
1: Ya gitu. Belum di sini baru mendungnya aja, Bang.
2: Jadi genteng-genteng tuh udah turun teh ya pas debu vulkanik kemarin yang anak Krakatau. Jadi itu teh air itu hitam teh. Bekas debu-debunya itu alhamdulillah udah kanyut semua teh debu-debunya teh. Yaudah buat tetehnya sehat terus sekeluarga ya teh.
1: Amin.
2: Selalu dilancarin rezekinya teteh sekeluarga, pokoknya jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung ya. Bang Edo mah tadi lagunya apa? Katanya gimana aku? Ya udah kalau gimana aku mah ya. Udah dipilihin Bang. Nah, yuk yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya di Pro Dangdut sore hari ini ya. Untuk dangdut klasiknya ada dua lagu di sesi 1, ada Evita Mala Serigala Berbulu Domba, ada Maggie Z Ingat Waktu Susah. Yuk langsung aja boleh request dan dukung lagu dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Tadi udah ada Bang Edo yang sudah request, yang lainnya yuk masih saya tunggu ya sebelum diputarkan lagunya. Kemarin-kemarin ini RRI lagi sibuk-sibuknya ya setelah mempersiapkan hari radio untuk ulang tahun RRI ya pada tanggal 11 September. Kemudian kesibukan tidak berhenti sampai di situ, masih ada lagi sekarang saat ini adalah audisi bintang radio ya tahun 2026. Dan RRI Bandung sudah melaksanakan dari mulai audisi yang begitu banyak pesertanya sampai menjaring 10 besar ya, 5 cewek, 5 cowok di bintang radio, dan kemarin juga sudah diseleksi lagi sampai akhirnya saat ini RRI Bandung sudah mempunyai juara satunya untuk perempuan dan laki-laki. Siapakah? Nah, nanti bisa dilihat di pengumumannya di Instagram RRI ya, di Instagramnya RRI Bandung ya, yang mewakili RRI Bandung untuk nanti akan lanjut lagi di tahap korwil ya, sebelum ke tingkat nasional. Nanti juara bintang radio ini akan bertanding dulu dengan antar korwil ya. Kalau untuk Bandung itu di korwil 12, nanti akan bertanding bersama dengan dari RRI, peserta dari RRI Bogor

Ya, baik peserta yang laki-laki ataupun yang perempuannya. Doakan ya untuk semuanya ya, untuk keberhasilan RRI Bandung di Bintang Radio 2026. Baik, sepertinya belum ada lagi nih yang mau request dan dukung dangdut klasiknya. Saya akan putarkan saja dulu lagu yang sudah dipilihkan ya dari Bang Edo tadi di Bandar Lampung. Katanya lagunya karena akunya lagi sakit, jadi biar jadi pengobat sakit aku ya melalui lagu aku pilihin nih. Ada lagu Mataharimu dari Sri Devi kami hadirkan untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kali ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses!
1: Semong!

0: Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkah. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Gak makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
2: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya

0: Cara berdirinya suatu negara berdasarkan konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawira Negara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta Radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: 共和国の指導者は
0: apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Suara Budaya, Bandung.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang?

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 4.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambak Sari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena, anu nolak karena teknologi, di Cipta Gelar tenampik karena ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan, nu dingaranan Ciga TV. Salian di eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku inju. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot Kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana wilujeng wengi. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring mang web. Saperantosna kaum dangu ti siang tadi disarengan ku Kang Beni oge Teh Rosyanti. Salajengna sim kuring jarengan kaum dangu tu deui kareng sila acara kita bu 24 wengi ku rupi-rupi acara anu parantos disayogikeun kang ngarencangan kaum dangu dina wengi ieu dinten Senin ping 21 September 2026 masih dina ngalagu Sunda Wanci Sariak Layung ke diteraskeun kana dendang nusantara lagu-lagu campur sari tong ka mamana kaum dangu oge mini drama dilajengkeun kana ngablanda tong ka mana-mana oge sateu acana kadugikeun warta budaya warta dina basa Sunda aya tembang Sunda Cianjuran baris ngahibur kaum dangu mepende kaum dangu dina wengi ieu pamugi wengi ieu teh langkung saya tibatan dinten kamarinya dipungkas ge ku lagu-lagu pop Sunda lawas oge kentas peuting. Pamugi kaum dangu kahibur ku sim kuring dina wengi ieu atuh tangtosna wae sadayana cingcaring-cing pageuh kancing-cing saring set pageuh iket upami bade kulem kedah dipareoseula boh bilih aya kompor anu hurung atanapi jandela anu muka oge popoyan adila luar bilih hujan kitu nya.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

Musa Jabir bin Hayyan lahir di negeri Tus Yaman pada tahun 120 Hijriah, bertepatan dengan tahun 737 Masehi. Ayahnya bernama Hayyan. Kepandaian ayahnya dalam meracik obat-obatan diturunkan kepada Jabir sejak Jabir masih kecil. Sehingga tidak heran ketika menginjak dewasa, Jabir sangat tertarik menimba ilmu meracik obat-obatan. Karena itulah, ia banyak belajar, mengkaji, dan bereksperimen dalam bidang kimia secara umum. Hingga akhirnya, ia dikenal dengan ahli kimia Arab. Di antara buku-buku yang dipelajarinya adalah buku karangan Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid adalah salah seorang ahli kimia. Ia dikenal sebagai orang pertama yang berbicara tentang ilmu kimia. Selain itu, Khalid bin Yazid juga sebagai orang pertama yang menulis buku tentang kedokteran, astronomi, dan kimia. Semasa hidupnya, Jabir bin Hayyan memiliki banyak nama panggilan, yaitu At-Tusi, karena ia dilahirkan di kota Tus. Ia juga dikenal dengan nama Al-Kufi, karena ia banyak menghabiskan waktunya di kota Kufah. Dan As-Sufi, karena ia menjalankan dan banyak menekuni ajaran Sufi. Jabir bin Hayyan dianggap sebagai tokoh kimia bangsa Arab, karena dialah yang pertama kali memperkenalkan ilmu kimia. Kemudian banyak orang yang selalu mengkaji pandangan dan teori-teori Jabir selama berabad-abad, dan merekalah yang membawa ilmu kimia ke zaman yang lebih modern. Tidak hanya itu, banyak juga di antara ilmuwan-ilmuwan Barat yang menaruh perhatian besar terhadap pandangan dan teori-teori Jabir. Selain itu, banyak tulisan-tulisan Jabir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan rujukan atau referensi penting bagi para peneliti dan ilmuwan Eropa dalam setiap kajian, penelitian, ataupun makalah ilmiah mereka. Hasil karya Jabir juga menjadi rujukan dalam ilmu kimia di Eropa, mulai abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Di penghujung abad ke-13 dan permulaan abad ke-14, mulai bermunculan berbagai buku yang ditulis mengenai kimia dengan bahasa Latin. Buku-buku tersebut dianggap buku-buku terbaik yang pernah ditulis tentang kimia pada abad pertengahan. Ada yang berpendapat buku-buku itu adalah hasil terjemahan dari buku bahasa Arab yang ditulis oleh Jabir bin Hayyan. Pada abad ke-12, muncul seorang ilmuwan Inggris yang mendalami bahasa Arab. Ia juga mempelajari ilmu kimia Islam dan buku-buku asli berbahasa Arab, serta mengadakan beberapa penelitian di mana hasil penelitiannya itu disebarluaskan oleh ilmuwan lainnya yang berasal dari Perancis. Jabir bin Hayyan seringkali menjawab sanggahan dari orang-orang yang menentang teorinya seraya melontarkan pertanyaan balik. Bagaimana tidak dituduh sebagai orang yang tidak memiliki ilmu bila tidak dapat mengetahui alam dengan segala rahasianya? Bukankah tugas seorang yang berpengetahuan adalah mengalahkan alam dan mengetahui apa yang ada di baliknya? Apakah tidak mungkin bila ada orang yang mampu mengeluarkan apa yang terpendam di dalam alam? Sebagaimana telah dibuktikan kemungkinan akan penyingkapan sebuah rahasia dari tabir yang menyelimutinya. Penemuan-penemuan Jabir bin Hayyan adalah zat asam sulfat. Penemuan zat asam ini hingga saat ini dianggap sebagai tolok ukur kemajuan ilmiah, industri, dan ekonomi di dunia. Kemudian, zat asam nitrat. Ini ditemukan dengan cara meneteskan campuran sulfat besi yang biasa disebut dengan vitriol kibris dengan nitrat potasium yang disebut dengan garam batu. Zat asam nitrat juga bisa disebut sebagai air aki. Pada zaman dahulu, zat ini biasa digunakan untuk mencairkan biji baja. Penemuan lainnya yaitu sulfat air raksa. Ini ditemukan Jabir bin Hayyan dengan cara mencampurkan sulfat dan air raksa dalam satu oven yang tidak terlalu panas selama satu malam dan tertutup rapat. Sulfat air raksa masih digunakan hingga sekarang sebagai bahan untuk memasak besi agar terhindar dari karatan. Dan masih banyak lagi temuan-temuan zat kimia lainnya. Selain itu, Jabir sempat menulis buku tentang racun. Dalam bukunya itu, Jabir memaparkan beberapa nama racun, pengetahuan yang baik dan buruk tentangnya, kadar untuk menggunakannya, dan cara meminumnya.
Kemudian racun itu dikaji dengan menyebutkan racun-racun itu dapat berpengaruh di seluruh anggota badan maupun pada sebagiannya saja. Lalu tanda-tanda keracunan, kemudian penyembuhan serta kewaspadaan darinya. Jabir bin Hayyan banyak menimba ilmu lewat membaca buku ataupun belajar secara langsung kepada gurunya, seperti kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far Asy-Siddiq. Di samping itu, Jabir juga menjadi penerang jalan bagi generasi sesudahnya, baik itu para ilmuwan, peneliti ataupun filsuf, seperti Abu Bakar Ar-Razi, pemimpin para Syekh Ibnu Sina dan lainnya. Disadur dari buku 12 Tokoh Mengubah Dunia, karya Khalid Haddad.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

Lumajang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Dikenai ke eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dimanapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Campur Sari. Piye kabar Mas? Baik, Ji. Dan kalau di tengah-tengah hirup pikuk pameran yang ada kampung tempo dulu nih, aroma harum adonan penganan khas langsung menyapa para pengunjung. Dari sekian banyak stan jajanan Nusantara, keberadaan Wingko Babat Kelapa Hijau ini menarik perhatian kaum dangu. Bukan sekedar kuliner legendaris, usaha yang kini telah memasuki generasi kelima ini membawa cerita tentang kehangatan keluarga dan konsistensi merawat tradisi. Begitu ada Wingko Babat Kelapa Hijau, aduh raos pisannya. Eta teh katuangan di Jawa Timur. Ya. Raos pisan ieu Wingko Babat teh berdiri sejak dari Dian penanggung jawab stan Wingko Babat Kelapa Hijau menceritakan bahwa perjalanan panjang kuliner ini berawal dari Babat Jawa Timur sebelum akhirnya menetap di berkembang di Ngagel, Surabaya, dan berdiri sejak lebih dari 108 tahun. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, keberadaan Wingko ini menjadi bukti ketahanan sebuah resep warisan budaya yang ada di Jawa tentunya, dan beberapa daerah juga mungkin ada Wingko Babat, tapi biasanya Wingko enak sekali, manis dan ada kelapanya.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Gak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau enggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tondangu Semarang tidak hanya dikenal dengan lumpianya, kota yang berada di pesisir utara Jawa Tengah ini juga memiliki kuliner khas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tondangu. Salah satunya adalah nasi ayam Semarang. Lawasnya. Hidangan ini cukup mudah, terutama di pagi hari sebagai menu sarapan maupun malam hari juga sebagai pilihan kuliner bagi warga dan wisatawan. Jika kita berkunjung ke Semarang, ini ada ayam Semarang di tentunya di kota Semarang. Nasi ayam Semarang. Namun menikmati nasi ayam Semarang bukan hanya soal kenyang, soal menyantap makanan dengan cita rasa khas. Di balik sepiring nasi ayam Semarang terdapat cerita mengenai kehidupan masyarakat dan perjalanan kuliner yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Wah, nasi ayam Semarang mulai dikenal luas sekitar tahun 1960-an. Salah satu kisah mengenai asal-usul menyebutkan bahwa makanan ini berkembang di kawasan Kampung Koja, Semarang. Dan pada masa kemunculannya, nasi ayam ini tidak langsung dijual warung. Para pedagang berkeliling dari kampung ke kampung dengan membawa dagangan menggunakan pikulan atau menggendongnya. Salah satu nama yang dikaitkan dengan tradisi tersebut adalah Satinem. Ya. Pedagang nasi ayam di kawasan Kampung Koja, dari kawasan inilah nasi ayam kemudian dikenal dan berkembang menjadi salah satu makanan khas Semarang. Kamu nangku ingin bepergian ke Semarang, jangan lupa ada nasi ayam Semarang. Jadi penasarannya tuh.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2020.

0: 26 Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kemudian dimanapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita di Campur Sari cukupkan sampai pukul 20. Kami hadirkan nanti ada Bini Drama terkait judul Hikmah di Balik Tuduhan, dan dilanjutkan dengan Ngablanda. Jangan kemana-mana.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Maya, kenapa terlihat cemas? Ada apa? Ada yang salah?
1: Ada banyak yang salah, Arif. Aku baru saja mendapatkan kabar buruk tentang kamu.
0: Kabar buruk? Maksudmu? Kabar buruk apa?
1: Kamu sangat kenal Nina, kan?
0: Iya, aku kenal dia.
1: Nina bilang, kamu ke rumahnya beberapa kali dalam seminggu ini. Dan dia mengatakan kamu sangat akrab.
0: Nina bilang begitu?
1: Iya, dan dia bahkan menyebutkan bahwa kamu datang tanpa memberitahu aku. Apa itu benar, Arif?
0: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
1: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
0: Sumpah, Maya, aku hanya membantu dia.
1: Membantu? Apa membantu?
0: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
1: Aku gak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Arif dan Maya bergegas menuju ke rumah Nina untuk mencari kebenaran tentang kabar yang Maya terima. Nina membuka pintu ketika Arif dan Maya datang.
3: Oh, Maya sama Arif. Ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
1: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
3: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
0: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu, dan itu membuatnya curiga.
3: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah. Dan dia sangat baik hati.
1: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
3: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan. Dan Arif menawarkan bantuan. Tidak lebih dari itu.
1: Hanya itu.
0: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan dan aku berusaha membantu.
1: Kamu tidak punya alasan yang lain, kan? Yang membuat aku curiga?
3: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
1: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
3: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
0: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
1: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
3: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: Arif, Maya, apa yang terjadi? Aku dengar kalian ada masalah dengan Nina.
1: Maya curiga karena aku sering membantu Nina. Kami sudah bicara dengan Nina dan dia mengatakan semuanya.
0: Itu terdengar seperti kesalahpahaman. Kadang-kadang hal seperti itu sering terjadi. Apalagi kalau di antara kalian tidak saling terbuka.
2: Aku tahu, tapi sulit untuk tidak merasa cemas. Aku takut ada yang tidak benar.
0: Aku bisa mengerti perasaanmu, Maya. Tapi aku kenal Arif cukup lama. Jika dia bilang tidak ada yang salah, aku percaya padanya. Coba kamu berpikir secara positif.
1: Terima kasih, Budi. Aku berharap masalah ini tidak berlarut tanpa ada penyelesaian.
2: Makasih, Budi. Aku akan berusaha untuk lebih percaya.
0: Bagus. Komunikasi dan saling percaya adalah kunci dalam suatu rumah tangga. Oh iya, silakan diminum dulu, mumpung masih hangat.

0: Maya tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Nina dan Budi. Arif dan Maya duduk di sofa, saling memandang.
1: Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu jaga perasaan ini. Tidak ada yang lebih penting dari kamu.
2: Aku juga mencintaimu, Arif. Aku hanya terlalu cemas. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena kesalahpahaman.
1: Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini juga.
2: Aku akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Kita harus saling mendukung, Arif.
1: Benar. Dan aku akan lebih terbuka tentang kegiatan harian bersama teman-temanku.
2: Baiklah, kita belajar dari hari ini dan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih sudah percaya padaku, Maya.
2: Terima kasih juga, Arif, karena kamu sudah sabar dan

dan Maya saling berpelukan, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin kuat setelah melewati masalah yang mereka hadapi. Demikian drama radio Hikmah di Balik Tuduhan. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Didukung para pemain Sapta Wegi Tamara sebagai Arif, Sinta Febi Fitriani sebagai Maya, Dinda Lestari sebagai Nina, dan Atar Diansyah Pangestu sebagai Budi. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Ian Cahya Wijaya.

0: Wah, ya, na wilujeng wengi, wilujeng patepang dangun deui sareng sim kuring mangweb dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Kadasan dina wengi ieu urang ngaguar ngeunaan kawih dalang atanapi kakawen anu baris disarengan ku Bah Tanta. Urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sing sehat teh nya, Bah.
1: Alhamdulillah. Ada lumayan lah. Ya nama beki kolot teh beki loba diriwit pisan.
0: Henteu kedana mah langkung sepuh teh kesehatan langkung ningkat gitu.
1: Kedana mah kitu, tapi kumaha
0: kedana. Tapi mudah-mudahan teh urang mah toleh ngadoa tapi miharep mah sehat nu penting mah nya.
1: Amin,
0: Itu angin. Aku ulen geura meh sehat mah. Antah ieu teh obrolan orang kamari kantos sakalinya ngeunaan ngabelanda teh ngeunaan kawih dalang tiasa dibedah deui panginten kawih dalang teh naon Bah kakawen teh nu peryogina khususna ka kaum dangu anu teu acan uninga naon ari kawih dalang teh kumaha ngagunakeun kawih dalang di mana dipakena eta kawih dalang atawa nepi ka kawen teh nya sok Bah lah timaman timana mimitina ya.
1: Cakumaha anu hatur nuhun ya ka mang webnya turun pisan ya urang mawitan ieu we lah urang paparah we
0: nya kitu
1: kakawen teh aya dua harti aya anu nyebatkeun kakawihan aya oge anu nyebutkeun kakawian jadi dina dalang mah sok nganggo bahasa kawi gitu. Ari kawi teh bahasa Sunda kuno gitu, Jawa kuno tapi Sanskerta nutos modern gitu. Jadi aya naon teh Antawis bahasa anu ayeuna bahasa Sanskerta Sanskrit gitu, bahasa kuno. Saresna di Jawa sareng di Sunda nyata sami
0: itunya
1: mohon bahasa kawi mah sami. Nah namun kalau bet bahas di itu ge di Bali ge sami bahasa kawi mo beda nyebat ke nana jadi lapalna beda gitu. Benten ke nana harus mah sami mah. Nah, biasana sok di anggona teh ku para dalang nyata teh ku para dalang margi para dalang urang nyandakna dina kitab Ramayana Mahabharata. Kakawen anu sumebar di Sunda, boh di Jawa. Seseueuna nyoko dina bahasa kawi atanapi Jawa kuno atanapi Sunda kuno. Dan Sunda kuno nyandakna oge dina rumpaka-rumpaka adegan-adegan di Kurusetra di Baratayuda. Jadi kita Baratayuda di Mahabharata anu terkenal teh Mahabharata Baratayuda gitu. Mami kidung-kidung tanapi pupu-pupu canakna teh nyata dina rubaka Baratayuda. Patrasna dina rumpaka-rumpaka eta seueur anu sok salah kaprah salah sama dalang teh gitu.
0: Maksudnya
1: lagi dalangna teh memang teh nyumponan nguasai bahasa kawi padahal sarasna mah sakdacan janten dalang teh kedah memahami heula bahasa kawi margi dinya aya kawira dia ya para makawi. Abi kedah terang heula aya dalang tiasa nyebatkeun ke apal harti. Kalo ngeyuban sareng papantes.
0: Jenten upami tengartos mah tak kenal maka tak sayang teh nya.
1: Normal bi kedah dipelajari ku dalang teh apan dina 12 tekon oge aya bahasa aya eta nya aya para makawi, para masatra, kawiradia, kawiraja, tapi kawiraja. eta telah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya. Bo dalang sepuh, bo dalang ayeuna. Omon ayeuna mah turut muning.
0: Nya.
1: Leuhung kapungkur mah kitu nya masih kene sok aya maguron lah. Maguron. Jelas ieuna na ijazahna gitu atanapi tawajuhna. Gitu. Nama tinana. Ayeuna pan seueur anu tina dalang YouTube atuh. Enten teu terang, terang naon hartosna eta rumpaka teh eta kalimat teh. Salah kaprah seseurna di urang mah guru lagu padahal kedahna nya guru lagu nya guru harti.
0: Nya.
1: Tiasa ngahaleulangkeun oge tiasa ngahartikeun naon maksud jeung tujuan eta rumpaka teh. Nah gitu
0: guru lagu we,
1: pasti ngomong guru lagu ayo guru lagu ente bener dina lagu na pupuh na haluang na unang naning na lagon na nah hari guru harti harti na udah mah guru karena harti atau napi nya harti harti kalimat eta gitu
0: jadi nanti dia mah tekeda haya guru wilangannya upami pupuh atau napi
1: apa disebutna oge nya dina naon teh istilah dina kawih kakawen mah nyata irama merdeka
0: cenah irama nya
1: ya mereka kumaha dalang we pokona mah padahal seharusnya memang aya eta teh
0: pedotannya
1: senemrak gitu nya
0: pedotan aya
1: eta teh aya aturan mana rubuh kana hiji rubuh kana dua rubuh kana tilu bahkan lima
0: nah iya guru wilangana nya eta guru wilangana teh
1: nah eta gumantung rengkapna dalang eta teh
0: iya eta
1: nya tiasa di bulak balik kaya aturan nu nemrak gitu nya tapi gumantung karena galineng rasa
0: nah
1: tah tu asa di dalang mah
0: gitu. Bah kapungkur waktos abah ngawulang perkawis kakawen di padalangannya karek kabongkar ku abdi mah ayeuna teh. Jadi ka ai kapungkur mah kan urang teh sok mun urang mah ngabeo kitu nya.
1: Mohon.
0: Kabeo teh nurutan nu tos ieu mun kakawen teh. Kan abah kantos ngadamel rumpak ka dina naon? Ieu lagu naon teh anu dalang beurang teh. Hirap deui anu
1: dina gorompol.
0: Nah, gorompol kan aya rumpak ka abah, terus rumpak ka dalang kasepuhan nya. Tak kabongkarna itu kan abah mah aya nurug cepu hartina awi genam astuna masidam teh geus kapungkur.
1: Padahal mah eta teh sarosna mah nya eta rumpakana. Aya urang bongkarnya. Eta teh jajampean dalang sarosna mah. Atanapi eta teh hiji nya jajampean doa dalang eta teh.
0: Naon bentenna?
1: Sunan Kalijaga kapungkur.
0: Naon bentenna sareng ieu misalna kembang sungsang dinangkunang nu kitu teh sareng awi genam kan laguna mah sama nya. Sami laguna mah. Tapi nilai nilai hartosna dina eta dina dina rupa ka eta benten-benten panginten.
1: Mohon ayeuna ki upami kemang sungsang dinangkunang gota kurawis wayang eta sok dihartikeun walau alam eta cocokologi eta memang memang arti saujeratna nya eta teh ngalambangkeun kemang sungsang dinangkunang eta teh aduh naon nya pokona mah eta teh awewe lah
0: nya oh istilah awewe eta teh nya
1: gota kurawis wayang nya eta tempatna penyimpanan wayang wayang teh gambaran manusia berartinya nyata kenyalah harus lemah rada rada porno eta kan tapi memang memang eta rumpaka eta teh sebetulnya atau nanti parancah eta teh sama parancah ngagambarkeun lahirna lahirna recet cocokologi nya teori cocokologi eta ngagambarkeun tempat kaluarna manusia. Upami nya kulantaran abah tepati kenal karena eta harti nya ngadamel ah abuskeun we rumpaka dalang, rumpaka parancah dalang. Eta teh paragi mun dalang sok ngadoa nya nyambut ku gunungan teh ku eta da teh.
0: Upamina ieu mah rajah bintenya rajahna kitu.
1: Mohon. Di awignam astu nama sidam hartina teh nyata awignam astu. Ulah ayah halangan harungan gitu. Orang mah beunang naudzubillah minasy Islamnya. Tapi hartosna sanes kitu ngan imah diibaratkeun nya punten sanes hartosna kadinya nya teu ngabandingkeun imah nya. Ngan taudna beureun di dinya. Laki dalang kanda buana awig nam astu nama sida muga ulah ayah halangan harungan ya kulaki dalang kanda buana ya kulaki dalang ya kula kuring kanda buana sarasnama kanda buana mah senang kali jaga sarasnama dalam kanda buana kanda di dinya teh ayah anu sebabkeun kanda ayah tulisan ayah oge kanda kotak kandaga kandaga laki dalang kanda buana jadi kana kotakna dunya bakal ngaguar dunya pawayangan
0: simbol ieu nya simbolnya
1: simbol gitunya daga punggur mah aya sindir silim siloka sasmita simbol
0: simbol
1: itu abi nama sina kulaki dalang kanda buana ngadeting ku sering bumi kota kandaga kancana rukma eta teh napaan peralatan dalang wayang gunungan sang purwa sejati eta itu gunungan teh memang gunungan sang purwa sejati pohon hayat eta terus di kecerek muni usiking hurip keur ngusikeun anu hirup sangkan gerak wayang mun dihartikeun gerak wayang bisa katingali bakal aya aksen-aksen hirup ya ku sorak kecerek padahal mah nenggol teh teu keunah jadi sigap keunah. Musiking kurit pagawangan sang naga raja gembok jagat sang naga raja tapak dara tapaking jagat disebutan kabeh no akhirna kula di dalam kula sejak muka lampah zaman pawayangan dikit kaitan nama
0: eta pengintennya nu maksudnya ieu teh kanggo nguningakeun kanggo ngawanohkeun panginten naon urek digarap teh kitu nya. Garang teh aya naon wae tapi upami ku basa Sunda mah moal sastrana leungit ciganana Pak.
1: Jenten kieu nya kumargi urang tos kadi kabiasaan dina bahasa kawi. Iya. Terus nalika urang ngawitan ku basa Sunda teh asa ninang.
0: Aya nu beda gitu.
1: Padahal lah mun diteruskeun mah terus teh gitu nya bakal biasa gitu, bakal biasa.
0: Tah ieu teh ngarubah pola pikir kan anu sesana mah kitu, geus kadoktrin
1: kebiasaan.
0: Memang aya wanda-wanda upami dina sastra mah tanapi dina pupuh dina naon kan eta mah wadahna ku basa Sunda kitu sastra Sundana. Jadi aya wayang mah aya bentenna teh ieu ku kawi teh nya mah nya.
1: Jenten aya kawi, aya pandina ya 12 tekon teh.
0: Eta
1: tekon aya kawi radia. 12 tekon teh nu dibahas ku Pasoleh di Payun Gening.
0: Ari bahasa kawi teh memang bahasa Jawa tanapi campuran eta teh bah?
1: Campuran Sunda Sunda kuno sareng Jawa kuno. Itu.
0: Tapi di mana?
1: Sana ge da sanes Jawa.
0: Di mana eta? Ngancikna bahasa kawi teh ngancikna ngan ukur di padalangan ukur pangdenya.
1: Anu kapauruh ku abah ayeuna memang di 80% lah digunakan ku para dalang tapi di padalangan ya dunia padalangan bahasa teh luyu pisan terus nama tapi dina ieu oge dina pupuh rupina aya dina non teh namina teh kepesindenan
0: oge aya
1: tapi teu seueur deseur anu iya mah di padalangan jantin, anu numpukna bahasa kawi
0: mah. Saresna padalangan mah hiji naon panginternya upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus. Ayeuna mah sastrana khusus sastra Sunda kawi gitu atanapi bahasa Jawa kawi nya anu diangge boh di Jawa oge. Tah ari dalang
1: pang disebutkan bahasa Jawa kawi.
0: Oh, kawi kawi kawi. Kawi. Sanes maksudnya orang Jawa ge sok ngangge kitu bahasa kawi.
1: Ngangge.
0: Oh.
1: Ya. Ai or dah lapalna tina A jadi O.
0: Oh. Gitu nya.
1: Kulo mere kula urang mah kula we nya kula jadi kulo da mayana petahna kadinya. Luyu we.
0: Janten
1: atuh ya. Urang ngutang gitu jadi masalah.
0: Nya nya. Nya. Janten matak wayang mah dijantenkeun naon istilah teh warisan budaya teh nya. Ku UNESCO teh. Ku UNESCO teh aya memang ai bahasa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atau tapi di mana aya apa?
1: Kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya. Da aya wayang nang bahasa Indonesia aya ge di Satak ya wayang Satak. Di sareng wayang Banjar, Satak wayang Banjar. Wayang Sasak oge okay, sami wayang Sasak nu aya di NTT NTB nya, yeah. Di NTB. Anggo bahasa kawi eta.
0: Tak upami saat acan ayah wayang purwa ya upami wayang cepak, wayang kapungur, wayang Pancasila, wayang beber, sarang kadituna eta ngagunakeun tos ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
1: Bahasa urang eta mah.
0: Oh benten deui ieu mah nya.
1: Ngagunakeun sesuna bahasa kawi mah dina wayang purwa, oh, boh kulit, boh golek.
0: Nya eta.
1: Upami wayang gedog wayang wasana tapi wayang potehi bahasana bahasa anjeuna ya potehi kan di Cina nya ya bahasana bahasa Cina
0: janten eta teh perkembangan tina wayang purwa nya panginten nya perkembang ayana wayang beber
1: anu disebutkeun wayang purwa teh wayang anu mimiti teh oh. Anu kauger ai wayang purwa teh anu kauger ku opat kitab
0: ya.
1: Opat kitab anu kahiji kitab anu pangagengna nyaeta Ramayana sareng Mahabharata ditami deui ku Babad carita Babad Babad Lokapala sareng Babad Mahespati
0: iya
1: yeah. Eta mah teh kalebet Ramayana sareng Mahabharata
0: henteu nya
1: ari Babad Ramayana Babad Mahespati sareng Lokapala mah teh lebet kana eta da awalna daerah Mayana mana atos tahu ge perjalanan kehidupan Batara Rama tina wisan lahir nyaragawa lahir duikeun ka Kusalawa.
0: Tah ari perkembangan wayang cepak ieu bah wayang cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa kawi
1: bahasa ya kawi bahasa kawi wayang cepak sami bahasa nama
0: tapi lalakona mah lalakona
1: lalakona benten lalakona benten ngan sok aya anu sok mango mango carita Ramayana sareng Mahabharata sok aya
0: aya dina wayang cepak kayaknya
1: nya sok aya nu mango eta gitu kan bedakeunna gamelan
0: ari tokohna
1: lamun
0: sami
1: tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyaritakeun eta ku wayang cepak.
0: Oh gitu.
1: Padahal ya, wayang cepak teh da caritana ge cerita Wong Agung Jayeng Rana.
0: Oh eta.
1: Raja Kael-Kael, Raja Salaksamangar anu teu aya dina Mahabharata. Da eta mah cerita Islam. Seureun wayang cepak mah.
0: Nya. Itu menggung gitu nya atuh menggung ieu
1: nya
0: jaman
1: ceritakeun sajarah Islam kaislaman
0: saya tacan
1: kayat
0: ya panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroeskeun pawayangan mah da seueur ieu na cabang nanya atanapi seueur pisan ieu jujutana kitu
1: upami di luar panalitian di UNESCO nanti di Museum Wayang sarang di Daun Aminate teteh ya Allah senes pepadi atau ya tanya bakal nama lah di pepadi pusat nya abah maca yang wayangan wayang di Indonesia teh ini teh pas kapendak syarat hampir 100 macam wayang
0: uluh bentuk kita pertunjukan gitu. Nah,
1: kata Mang Awe bilarian.
0: Itu beriuk ikir kan ngedokumentasi ya itu teh.
1: Di Antawisna aya motos teh aya teh wayang lilingong
0: sapas teh aya.
1: Lilingong. Dina terus di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas aya teh. Wayang beber, wayang cepak, wayang golek, wayang yang golek teh aya golek purwa. Terus di aya wayang tengul, wayang pesisir, atau kadirna keunya. Terus di aya wayang potehi. Terus di aya wayang krucil, wayang wahyu. Wayang kancil, seueur teh.
0: Aya wayang dadung mah bedan teu nya. Wayang dadung.
1: Nah, wayang dadung mah eta mah web teh.
0: Janten eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah?
1: Eta kunaon bertahan ka hiji aya kaitanana kapungkur mah nya memang sareng religi sih. Kapungkur mah hiji cerita-ceritana teh bersahabat jeung masyarakat urang.
0: Padahal ceritana teh masih keneh sabudeureun eta saurusna mah nya.
1: Mun bulat beulit teh.
0: Bulat beulit. Kumaha
1: dina carios dina Mahabharata ayeuna geus 1000 nya cerita.
0: Iya.
1: Mun Ramayana tara aya nu wantunun eta ngadamel cerita karangan.
0: Iya. Di mana nyanak mah kitu.
1: Hayu wayang-wayang purwa.
0: Muhun.
1: Dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Wisnu mah diberikan kebebasan. Upami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh itu tidak boleh ada aya larangan lah.
0: Nya. Jadi so, kudu pakem we kitu nya, pakem we tamanya.
1: Mohon. Nomawi yeuna oge di urang mah komo kurang berkembang. Ya Ramayana sieuna Mahabharata komo barudak ngora mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarepna Mahabharata we. Ya lalakona teh rupa-rupa aya cepot masan teh aya rupa-rupa pokona mah.
0: Bertahan.
1: Jadi anu kakurangan kena lalakon padahal lalakon teh seueur nya. Lalakon teh nu tina galur wae. Cerita galur seueur pisan. Parang di wae aya wah rupa-rupa anu aya nu teu kaharti sarupa.
0: Aya cepot ngebon. Cepot ngebon. Biasa enggak nama nyarira gitu dalang teh nya.
1: Iya gitu waranian. Tapi mah teh teuing gitu. Ya. Selama diterima ku masyarakat
0: teh oke. Dan akhirnya teh kadinya upami tuntutan masyarakat atawa lebih masyarakat salamina mikaresep mah nya. Panginten teu bisa di ieu da. Teu bisa di naon upami resep mah gitu. Dagu ayeuna mah
1: ngatur ka masyarakat. Ini kena ieu ngawet.
0: Kumaha?
1: Tadi kan judulna urang bedah.
0: Maksud abdi teh lagunya. Maksud abdi teh diweuhkeun ka dinya engke teh muter heula.
1: Ya, ayeuna wabah bang balikeun.
0: Jadi
1: kada menarik pisan soal saya sanaon ayeuna di urang teh salah kaprah.
0: Iya.
1: Sok, seueur umpaka-rumpa ka kakawen nya. Kakawen langsung lagu tunggu dalam ya. Kakawen yang Mahabharata bet aya dina Ramayana.
0: Iya menarik ya. Iya.
1: Iya kan kunaon di Ramayana teh seueur lah kawen teh sanyana mah. Itu kan teka pesek ku urang gitu. Hanya sabaraha hiji lah. Tapi itu menarik anu ieu mah seseueuran memang tina Mahabharata. Utamina Barata Yuda. Ngan sok aya nu salah kaprah deui wae. Kakawen jang dina Barata Yuda, aya Barata Yuda nya Mahabharata akhirnya di akhir di bagian akhir Barata Yuda, Mahabharata, ya, Barata Yuda itu kan akhir penumpesan cerita wayang nueta. Sok dipake saacan Barata Yuda, dipake, sok dipake kakawin deh. Ada salah kaprah. Contohnya, contoh ya. Dina kakawin Gatot Kaca ceritanya ya. Kalau Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi Brajamustinya. Eta. Brajamusti ngahina Kabima kabapana Gaca hareupeun Gatot Kaca. Nalika Brajamusti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Pamat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima. Dihina payuneun Gatot Kaca. Gatot Kaca ngamuk. Ya, oh ya ngamuk. Rumpakana teh kieu mang web. Iri kata sang Gatot Kaca wiyang. Mapag Yuda Arka Suta nafsuna kagila-gila umpama itu nama. Bebas lah itu nama naon. Tah eta kan siga bener we. Iri kata sang Gatot Kaca wiyang. Mapag Yuda Arka Suta nafsuna kagila-gila umpama upaminya eta mah. Ieu mah contoh we nya. Nafsuna kagila-gila aya anu lain ieu mah contoh. Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak kabar yang mesti ya dina eta adegan teh. Nah eta lalakon teh nyeta awal atau ngapi Gatot Kaca keur budak keneh.
0: Oh ke Jabang Tutuka gitu
1: kakarek ganti ngaran lah. Kakarek ganti ngaran lah gitunya.
0: Kan bisa keluar gitu atau nepi kumaha.
1: Kira-kira kakarek ganti ngaran lah deket di Majabang Tutuka lah. Awalnya. Karena Brajamusti tadinya datang ngamak. Iri kata sang Gatot Kaca wiyang. Mapag Yuda Arka Suta sakurang hartikeun ayeuna. Eta nu dipaknu di hareupan teh Brajamusti.
0: Guru
1: Gatot Kaca ngamak teh ka Brajamusti. Aye dina rumpakana Mapag Yuda Arka Suta nafsuna kagila-gila. Ya kaki lagi gila katanya. Puntannya ya Sumang bisi Sumang
0: ente wah dia dan nyontokeun ieu mah da aya gamelan gitu.
1: Nyewa da mahal gamelan. Mapag Yuda Arka Suta ari Mapag Yuda teh hartina teh rek nyang hareupan perang
0: ya. Oh ya Ayuda teh didinya nya.
1: Nya. Terus Mapag Yuda Arka Suta ari Arka saha? Naon ai Arka depan panonpoe. Oh,
0: Jawa tuh banyak.
1: Ari Arka teh panonpoe ai Suta teh anak. Jadi Mapag Yuda Arka Suta hartina rek geulut nyang hareupan jeung anak matahari saha?
0: Itu teh Surya.
1: Adipati Karna. Ay,
0: Adipati Karna nya.
1: Apan eta mah jang dina lalakon Jaya Perbangsa. Di akhir engke di Barata Yuda nah mun ditarik kadinya.
0: Teu jauh nya nya.
1: Sok ngaco teh eta.
0: Nyata ieu bah peryogina Amar Dibasa.
1: Jadi memang kedah diganti rumpakana. Aya rumpakana sanes oge ngan sok di antarana teh henteu sadayana dalang. Di antarana dalang teu apal.
0: Nya nya nya.
1: Anu teu apal kana naon hartina eta. Nu sebutkeun guru lagu teh asal laguna we kitu dianggap bener. Padahal mah pamé seurikeun eta kuno apal mah kana bahasa.
0: Ieu bahan jadi ieu engke na bae upami misalna di RRI aya wayang.
1: Seutuh eta teh kakawen-kakawen anu salah nempatkeun.
0: Ke bisa diseleksi heula di ieu heula. Siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
1: Mungkin eta mangga ka para di paguron-paguron kadana nu masihan eta teh. Ya ulah guru lagu wungkul. nya atulah entong sadayana gitu teh nya. Sok atulah nu anu tiasa dihartikeun mah hartikeun ngan ulah cocokologi ade.
0: Ieu teh
1: tapi kudu buka kamus bahu sastra padalangan, bahu sastra Kawi. Eta bahana.
0: Eta perlu
1: aya deui. Aya deui ieu eta. Ieu aya kana waktos Mang Wet?
0: Aya kantun 5 menit deui lah.
1: Mohon. 5 menit deui. Hiji deui sakakawen deui nya.
0: Nya.
1: Contohnya. Hiji. Malahan eta teh lain-lain sasaha nya ieu mah. Abah bahwa diajar dan guru teh henteu nyebatkeun itu jang ieu itu henteu emong pokona mah tah ieu rumpakana sok diajar ka kawen talutur gitu. Eta geus di antawisna eta aya Kresna Mulatan Tohor atawa aya deui Kresna Mulatan Katon tah eta mah rada kaharti lamun tohor mah teu kaharti naon ai tohor.
0: Oh ayanya eta Kresna Mulatan Tohornya ayanya.
1: Terus padahal mah Kresna Mulatan Katon hartina Kresna tidak kelihatan dan Katon itu lah tidak kelihatan.
0: Hmm.
1: Tetapi cekat tingali. Eta rumpaka kakawin eta sok dianggo dina adegan didinya teh aya dina jagat teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna
0: nya
1: aya Sencaki aya Udawa aya sama Purwaganda ari rumpaka kakawin Kresna Mulatan Katon pakon dening Sang Parta Kresna nira mangadeg manglaksni tangan nira cenah kitu kan teh naon kitu nama lah. Nya naon lah ini urang hartikeun dua kalimat itu teh aya ya Kresna Mulatan Katon Kresna tidak kelihatan ya pakon dening Sang Parta pahareup-hareup atawa nyang hareupan Sang Parta
0: Sang Arjuna Parta
1: aya dina adegan Asen Caki jeung Udawa pengaco
0: ieu mah kanggo ieu teh Batara Yuda nya dina lalakon ieu teh anan
1: eta mah kanggo dina Kidung Begawat Gita.
0: Begawat Gita.
1: Mangga sok ku Bang Web dipilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
0: mematahan ya.
1: Mamapagahan ka Arjuna, sanes Kresna sareng Arjuna na padahal mah eusina nya eta Wisnu Badag, ka Wisnu lemes. Wisnu Badag teh sareng kana anyata aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lincet abah cenah dina kitabna kitu. Arjuna anu cenah teh Wisnu lemesna maring Arjuna itu eta dua dialog dina Kidung Begawat Gita. Dialog eta di kakawenan Kresna Mulatan Katon Kresna tidak kelihatan pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
0: Ini
1: awal Baratayuda. Eta sorosna
0: nya Mulatan sanes Mulatan Tohor, ai Tohor teh hartos napeunnya?
1: Ai Tohor mah abad milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru abah. Duh jadi Al-Fatihah ya Allah.
0: Nya.
1: Pak Anang ya, ambu sareng Pak Anang teh ade di Mabahu Sasara Padalangan. Nah, Tohor teh kapur tulis, kapur.
0: Oh, kapur Tohor.
1: Aja kalimat ya, tapi itu beda artina nya mingalina kamus nya duka.
0: Duka teh upami kan Kresna teh Mulatan Katon teh teka tempo atau nama kuma hartosna teh
1: teka tingali Mulatan Katon tidak tan itu tidak kelihat tidak
0: sigana ya, eta udah ganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten jadi leungit kapur
1: pakon dening Sang Parta pakon Kresna Mulatan Tohor. Aduh kak pokoknya mah
0: mangga
1: hartoskeun ku Mang Web kan ku pemirsa padayana mangga hartoskeun we tambangan ku Abah dipilarian dina kamus nya dina bahasa sastra Padalangan teu aya eta kalimat teh
0: karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh Mohon ayah mamahan, mohon anjena anu mikalanep kana peropat acara-acara na. Aturan adi usaha dugi mohon ka mamahan hatur nuhun mamahan wilujeng wengi saurna mah mohon. Itu bah mangga lajengkeun bah.
1: Mohon. Sajan kan nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu nanda teu cicing dina hiji tempat eta ya. Kan teu senyebab di ya. Sanes mungkin wae aya hartos namung abah nyuhunkeun upami teh mah aya ieu komunas kamusna kamus itu aya ieu aya ieu mangga urang-urang sami-sami pilari we gitu nya urang sami pilari tang di pilari ku abah dina kamus emang temenakan gitu
0: ya, temenakan.
1: Nah, mudah-mudahan pemirsa aya oge anu menakan eta mangga ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana
0: ya.
1: Ngebugikeun we mangga
0: gitu
1: jeung kan we
0: dia ye eta ku abah jadi namihan ya. Ye pangaweruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panginten khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikeun anu pertanggungjawabanna kitu.
1: Mohon.
0: Di meh di ieu pertanggungjawabanna janten pemi siaran teh berbobot teh sapertos kieu panginten tiasa dipertanggungjawabkeun dina perkawis rumpaka-rumpaka dalang atau napi di mana nempatkeunana ieu peryogi pisan kumaha upami dikupingkeun ku para dalang alhamdulillah panginten bae teh hiji paelmuan upami nu terbuka mah urangna.
1: Paling abah-abah pamitnya mah Mang Web aya waktu hayu urang ngariung lah ngariung sanes diskusinya imah ngariung we urang saling silang lah sok da abah oge da nonteh masih kena milarian gitu kumaha gitu kumenakan eta oge nya alhamdulillah nya biasa ka guar sapali kitunya di kuat tembe. Bilih si pemirsa anu sanes oge anu milari anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung sae urang euyuban ya urang euyuban. Lain rek neangan kagorengan tapi urang ngaguar kahan.

0: bisa, maksud yang tujuan anak yang jelas. Yang kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan tapi boh suluk boh saut apa napi tara tangis ya sadayana kedadi saluyukeun sareng adegan
1: eta
0: eta teh papaes kanggo dina garapan wayang
1: supaya aya wiwahan wiwaha kitu nya.
0: Oh, aya wiwaha. Aya hartosna
1: eta. Aya wiwaha.
0: Tata krama, tata wiwaha.
1: Mm-hmm.
0: Eta sadayana kedah dipimili ku dalang.
1: Kitu panginten mah mun aya keneh bah.
0: Atos sagitu panginten mah intina mah kedah manjing guru lah para dalang, tangga manjing guru. Abah sanes nangtang. Tapi abah kalintang bingana saupamina tiasa ngobrol langsung mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI di SMK 10 atau nanti bade di RRI mangga hayu atau di sanggar mangga si urang ngobrol nyanda abah ge perogi perogi informasi nya
1: pangpangna mah silaturahmi teh abahnya
0: aya
1: mohon silaturahmi teh aya yang menerima dan memberi gitu.
0: Mohon
1: boh ilmu boh naon we gitu baris terjalin silaturahmi
0: gitu tentang sonona ya kamu pami sareng ulen mah ya aduh
1: mohon bah engke kan amengan tadinya aduh mohon hatur nuhun bah waktos nanya mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di wae
0: insyaallah
1: punutan lagi emutanana
0: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia sareng kesabu-sabu lodo sarang pamirsa sadayana hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa
1: teh nah, gitu. Gitu atuh bahnya atuh nuhun. Oh. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina Senin Payun lah.
0: Mohon. Amin.
1: Urang tiap Senin atau nepi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah ngeunaan kawih dalang. Lagi seueur gitu yang kedah dibongkar gitu. Gema orang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu. Ti dieu sareng abahna nya. Nah, dalang Acep atuh nya.
0: Ah, dalang Acep mah dalang Acep mah aya mah.
1: Engke.
0: Acep kan kade Acep masuk pulungan.
1: Nya insyaallah orang ieu orang genteraan gitu. Ku abdi ge Senin Payun lah nya. Nuhun bah sakali deui nya. Hatur nuhun pisan karena waktu mungkin abah sehat seterasna mohon hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah tudak moal cekap ku sadinten ngeunaan padalangan tapi nusanes oge pangintenya mudah-mudahan naon di guar tiasa kepetik hasil kalabuahna mudah-mudahan oge dina Senin Payun urang tiasa nepangan kaum dangu hatur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun duit ka dieu.

program obat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu paranting diantawisna runtuyan kegiatan hari jadi Kota Bandung HJB KBB geus pitembean. Pemkot Bandung mateakeun lengkahna pikeun ngantisipasi sumebarna lebu vulkanik. Kaundang wartos salengkepna dibaca ku Sim Gering Web Prukanda.

Runtuyan kegiatan Hari Jadi Kota Bandung HJKB geus mitembean dilakukan secara puncak acara Mialingna dina ping 25 September 2026. Sababaraha kagiatan anu ukuranna gede di tingkat kawengkonan timiti disayagakeun pamarentah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut par Kota Bandung Adi Jungjunan Mustafa netelakeun runtuyan kegiatan HJKB tahun ieu diantaranya nyakup kegiatan jaroh kasa jumlah makom tokoh jeung leluhur timimiti dalam kaum Astana Anyar nepi ka beda Yakolot sarta jaroh ka Garut. Dina raga mialingna HJKB tahun ieu Pemkot Bandung baris ngayakeun kegiatan anu beda nyata karnaval mobil hias anu saacana jadi salah siji bagian tina mialingna HJKB kiwari teu digelar deui kalayan diganti ku jampana. Pemerintah Kota Bandung mateakeun lengkana pikeun antisipasi sumebarna lembu vulkanik sababaraha waktu. Katukang balukar tina bituna Gunung Krakatau anakna anu bisa ngabalukarkeun kagangguan hawa jeung kagiatan kapal luhur di wewengkon Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan cemlu ka masyarakat pikeun teu hareuwang tapi tetep waspada khususna ayeuna gangguan pikeun kasehatan. Salah saeji tareka dilakukeun Pemkot Bandung nyaeta merdika barudak pikeun marake masker tur sesa lebu vulkanikna aya di lingkungan sakola kudu dibersihan supaya henteu ngarapung. Kaunang umum sakitu warta dina basa Sunda wengi hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng.

நகரம் அனலையின் சிறப்பொன் டிவே.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

0: Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Hariring peuting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Hariling Peuting.

0: Kariring Peuting.
1: Kaum nangu di mana wae ayana hariring peuting, jemplingna peuting, angin peuting. Aduh, hawa nak karaos tis pisan komodi pependekku. Tembang sudah cianjurannya. Cepilna. Lelengutan, aduh mang wae pinggal lengut pangendutnya. Nyangakeun mugi tiasa jantan rencang kaum nangu di naung ieu. Runtuyan lagu-lagu tembangna estuning matak nyaredet kana hate sumaramah kana bayah komo upami ngupikeun di pilumuran sararedihnya. Nyangakeun ah urang lajengkeun deui nya jemplang panganten, jemplang cidadap, jemplang pamiri. Panambihna panyeuleukan. Ti suantenna nenden Dewi Kania. Ke aya nu lebet teh urang tampi eta atuh nya, urang tampi aya nu lebet. Mangga ke. Kumaha eta? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manco Mang Web.
1: Aduh, manconya.
2: Sarana di Mang Web.
1: Iya, nyara redet hana hate teh ah.
2: Tadi dikantunkeun ku puna di Mang Web.
1: Aduh, mohonnya. Sedih wengi-wengi kieu.
2: Tapi manco wae Mang Webnya.
1: Mohon atuh bah. Entang-entang.
2: Tahun di dalam dosen kemari tadi mete ayah tadi mah.
1: Te ayah? Wah, angin.
2: Mohon
1: sih kena mah iya. Romat
2: tadi radio teh.
1: Iya nah.
2: Kena mah ayah deh iya.
1: Ayah deh alhamdulillahnya.
2: Kalau bisa ceniakan nuju di laras ke.
1: Mohon tadi teh.
2: Ya mah tau Wisman coba wetnya.
1: Mohon atuh bah.
2: Mau wet cing sehat Mang Web.
1: Amin abah hoginya cing sehat
2: abah. Udang siri dong akhirnya.
1: Dah gitu.
2: Hatur nuh Mang Web.
1: Nah abah mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu. Abah nyangakeun abah mugi tiasa janten rencang dina wengi nya sok sanaos urang sedih tetapi da emutan manarawang kemana we ngider emutanna teh ngupingkeun klikna suling jentrengna kacapi kalindengna juru tembangnya urang lajeng geuna.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demi sakeclak, ci hujan ragrag kalawan endah, cai nu dianti ku bumi, dianti ku tutubuhan, dianti ku pasawahan patani. Hujan teh anugerah nu endah, tapi kiwari anugerah ieu geus malih warni. Tina kurnia jadi cobaan, tina cobaan jadi siksaan, tina siksaan jadi kerugian sakumna manusia. Nauzubillah. Ieu akibat kesombongan, nu ngagalura dina dada-dada manusia.

Tanah teteng jerak ngabalukarkeun dunya inggeung. Cai mudal jadi caah. Angin ngagelebuk nyapuan nu kabawa. Seuneuk kitu deui. Ngamuk meuleum manusa nu teu eling-eling. Manusa geus teu inget kana purwadaksina. Musibah. Musibah. Jalma-jalma tinggorowok di mana-mana.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 21 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa tanggal 22 September 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah, kembali kami menjumpai Anda nih suara bersama kerabat kerja yang bertugas tentunya menemani Anda di perempat pagi hingga siang nanti. Adapun rangkaian acara yang akan kami persembahkan menemani pagi Anda, Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan, obrolan komunitas pun seperti biasa tentunya menemani Anda yang dirangkai dengan gelar Kawi Pasundan. Perjumpaan kita akan diakhiri dengan satu wangkungan atau obrolan teras UMKM. Baik, Om Dong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda di edisi siaran hari ini, Selasa 22 September 2026, bertepatan juga dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Baik, di Wanci Carangcang Tihang kali ini perjumpaan kita akan diawali dengan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Inilah Cahaya Pagi menemani pagi Anda.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Roma Suara Budaya Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum dangu perempat budaya Bandung dimanapun Anda berada, mengawali hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan semangat yang penuh harapan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga pagi ini kita kembali dipertemukan dalam suasana penuh berkah insyaallah. Baik kaum dangu, tetap bersama kami dalam cahaya pagi yang mana ruang untuk menyejukkan hati, menambah wawasan keislaman dan menghadirkan inspirasi agar langkah kita hari ini senantiasa berada dalam ridho-Nya. Kaum dangu, kami telah terhubung saat ini bersama narasumber yang insyaallah tentunya akan menemani Anda dan akan kami hadirkan satu topik atau bahasan. Insya Allah ini merupakan satu pencerahan dan juga ilmu untuk Anda, untuk kita semua. Kita coba untuk menghubungi narasumber. Halo. Oke. Baik, kita coba kembali.

Baik Om Dangu, kita masih berusaha untuk dapat terhubung dengan narasumber Bu Ustazah Nur Hayati. Halo Bu Ustazah. Baik, untuk itu kita masih menghubungi kembali Bu Ustazah Nur Hayati, Om Dangu. Sesaat lagi tentunya akan kami ketengahkan satu topik tentang menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat.

0: Baik, Om Dongo, Perempat Budaya RR Bandung, kami sampaikan permohonan maaf mungkin karena ada satu dan lain hal. Kami belum dapat terhubung dengan Bu Ustazah Nur Hayati, namun alhamdulillah saat ini kami telah terhubung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ustazah, maafkan ini sepertinya ada sedikit teknis ya, yang sehingga kami tidak dapat menyimak suara Bu Ustazah dari sana. Mohon maaf Bu Ustazah.
1: Mohon maaf.
0: Iya. Baik Bu Ustazah, mungkin pada kesempatan hari ini di edisi hari Selasa 22 September Cahaya Pagi tentunya akan menyampaikan satu topik tentang menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat. Betul ya Bu Ustazah?
1: Betul.
0: Baik, seperti apa paparannya? Untuk itu kaum dangu, mari kita simak bersama tentunya yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah Nur Hayati berikut ini. Silakan Bu Ustazah.
1: Enggak, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala sholata nuro lil mu'minina wa amiladil dini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du. Kaum dangu RRI Perempat Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua yang lagi mancok mendengarkan kajian Cahaya Pagi hari ini, semoga Allah istiqomahkan, Allah lindungi, Allah bimbing di setiap gerak langkahnya menjadi hamba yang husnul khatimah. Juga RRI Pro 4 yang menjadi wasilah kita untuk selalu menuntut ilmu di kajian Cahaya Pagi ini, semoga semakin sukses, jaya mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staf-stafnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di setiap urusannya. Dan kita semua komdangu dimanapun berada, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, mudahkan dalam mencari rejeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala yang dicita-citakannya. Dan bagi Allah yang sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil ba'sya isbi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin keluarga kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi, semoga diampuni kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum ma'afihi wa'fu anhum. Baik kaum dangu dimanapun berada, tema pada pagi hari ini adalah topiknya dengan menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat. Kaum dangu, setiap hari kita diperintahkan untuk menegakkan sholat minimal 5 kali dalam sehari semalam untuk sholat fardu. Jika ditambah dengan sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, taubat, maka jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Namun mari kita jujur kepada diri sendiri, kaum dangu, dari ribuan rokaat yang telah kita kerjakan selama hidup ini, berapa rokaat yang benar-benar kita rasakan nikmatnya sholat? Berapa kali kita benar-benar hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan, ah jemuran nih kehujanan, ah memikirkan cicilan hutang, ah memikirkan pekerjaan ini itu. Dan pada hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia besar ibadah kita melalui tema menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat. Kaum dangu, apa sebenarnya khusyuk itu? Secara bahasa, khusyuk dikatakan atau arti dari khusyuk sendiri adalah tunduk, tenang, rendah hati. Namun secara istilah, khusyuk yaitu hadirnya hati secara utuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita menyadari sepenuhnya sedang berhadapan dengan Allah, dengan penguasa alam semesta, sedang berdialog dengan Allah, sehingga tubuh kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi fokus, dan dada kita merasakan kedamaian, ketenangan. Khusu bukan sekedar pelengkap sholat, kaum dangu. Khusu adalah kunci keberuntungan seorang hamba. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran Surat Al-Muminun, Surat 23 ayat 1 dan 2.

0: wasi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang husu dalam sholatnya. Kaum dangu, dalam firman Allah tidak mengatakan beruntunglah orang yang sholat, melainkan Allah mengatakan orang yang husu dalam sholatnya. Artinya, kaum dangu, ada orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan keberuntungan, tidak dapat mendapatkan pahala yang sempurna karena hatinya entah lagi kemana, melayang ya tadi, ingat jemuran, ingat hutang, ingat pekerjaan. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadihil ummatil khusu' hatta lataro fiha khasi'an. Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kehusuan, sampai-sampai kamu tidak akan melihat seseorang pun yang husu di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani. Maksudnya dari hadis ini, kaum dangu, adalah peringatan tentang hilangnya esensi keimanan dan runtuhnya kualitas ibadah umat Islam di akhir zaman ini, di mana sholat hanya menjadi gerakan fisik semata, sholat hanya menjadi menggugurkan suatu kewajiban saja tanpa kehadiran hati. Dan dalam riwayat lain, husu disebut sebagai ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Para ulama menjelaskan bahwa husu adalah buah manis dari ilmu yang bermanfaat. Ketika kita manusia, kaum dangu, belajar agama hanya untuk formalitas atau sekedar wawasan, tanpa pikiran, tanpa diamalkan ke dalam hati, maka rasa takut, rasa tunduk, rasa husu akan hilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kimindali. Kita jangan sampai ya kaum dangu termasuk orang yang rajin sholat secara fisik, tapi di mata Allah kehusuan kita sudah tidak ada, sudah hilang. Dan ketahuilah kaum dangu, sholat tanpa husu seperti raga tanpa nyawa. Dia bergerak tapi mati. Pernahkah kaum dangu mengalami hal ini? Sebelum kaum dangu sholat, kaum dangu misal lupa menaruh kunci motor nih atau dompet. Begitu Allahu Akbar, tiba-tiba kaum dangu langsung ingat, oh iya kunci saya tadi ditaruh di atas meja TV. Oh iya dompet saya ingat sekarang mah di saku jaket. Kenapa hal ini bisa terjadi, kaum dangu? Itu bukan kebetulan, kaum dangu. Itu adalah ulah musuh bubuyutan kita, yaitu syaitan. Karena di dalam dunia tak kasat mata ini ada syaitan yang memiliki spesialis atau tugas khusus untuk merusak sholat manusia, untuk mengganggu kehusuan sholat manusia, yaitu namanya syaitan khonjab atau kinjab. Ketika kita mulai sholat, kaum dangu, si khonjab atau kinjab ini akan membisikkan ke telinga dan hati kita, ke pikiran kita. Ingatlah ini, ingatlah itu, kata si syaitan. Semua hal yang terjadi yang tadinya lupa, lupa kuncinya di mana, dompet ditaruh di mana, pas sholat, semua yang hilang tadi jadi keingat. Itu semua sengaja diingatkan syaitan khinjab. Agar apa, kaum dangu? Agar pikiran kita pecah, agar pikiran kita tidak husu, dan kita kehilangan pahala sholat. Kejadian ini pernah terjadi pada sahabat Utsman bin Abil As, pernah mengadukan masalah ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin As bin Abi As berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir antara aku dan sholatku serta mengacaukan bacaanku. Lalu apa solusi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, An Utsman bin Abdil As radhiyallahu an annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka syaitanu yuqalu lahu khanjab fa ida asantahu fata'awwad billahi min wa atfil ala yasarika salasa. Qala faga'altu zalika fa'adhabahullahu anni. Artinya dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dan memisahkan antara aku dengan salatku dan mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah syaitan yang disebut setan khanjab atau khinjab. Apabila kamu merasakannya, kata Rasulullah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah darinya dengan membaca ta'awud. Dan meniuplah dan tiupkanlah atau meludah tipis ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Utsman berkata, aku pun melakukan hal itu ya Rasulullah. Lalu Allah menghilangkan gangguan syaitan itu dariku. Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Kaum dangu, adapun tata cara mempraktekan hadis riwayat ini, jika kaum dangu tiba-tiba pikiran mulai melayang-layang kemana-mana, atau kaum dangu ragu nih jumlah rokaat, tadi teh 1 rokaat atau 2 rokaat, 3 rokaat atau 2 rokaat, maka langkah berikut yang tidak membatalkan sholat adalah 1. Berhenti membaca sejenak, jeda bacaan sholat kaum dangu sejenak, lalu ucapkanlah ta'awud secara lirih, lafajkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sekedar terdengar oleh telinga sendiri. Lalu tengoklah kepala ke kiri, palingkan kepala sedikit ke kiri, lalu tiupkan udara dari mulut. Kan kalau sholat gak mungkin ya ngeludah gitu, apalagi misalkan lagi di tempat umum. Nah ini dengan catatan dada harus tetap lurus menghadap kiblat, jangan sampai badan dada kita ikut berputar ke sebelah kiri. Jadi hanya kepalanya saja yang ngelirik ke sebelah kiri. Karena hal ini bisa membatalkan sholat kalau dada kita ikut menengok ke sebelah kiri ya, kamu. Tujuan gerakan dan bacaan ta'awudz ini, kaum dangu, merupakan bentuk ikhtiar batin untuk mengusir gangguan was-was atau rasa lupa rokaat atau pikiran kita lagi melayang-layang yang dikirimkan oleh syaitan tersebut, si hinjab ini. Selama kita melaksanakan ibadah sholat, tindakan ini sebagai tindakan darurat yang diizinkan untuk menyelamatkan kehusuan sholat kita dan suatu hal yang diperintahkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kaum dangu ini tidak akan merusak ibadah tersebut, tidak akan membatalkan sholat. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua kaum dangu untuk melawan setan hinjab atau khanjab di dalam sholat kita agar selalu khusyuk. Namun kaum dangu, marilah kita renungkan bersama, apa jadinya jika selama bertahun-tahun kita selalu harus melawan si penggoda tersebut. Namun sebelum kita lanjut, harus gimana sih biar kita terbebas atau bisa melawan, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita.
1: Baik, baik. Baik, baik Bu Ustazah. Baik kaum dangu, tentunya paparan dari Bu Ustazah Nurhayati tentang menggapai nikmatnya husu dalam sholat akan kita lanjutkan kembali selepas terlebih dahulu kami hadirkan lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam Cahaya Pagi Prompat RRI Bandung.
2: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baik kaum dangu, tentunya satu lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk jelang disampaikannya cahaya pagi. Baik, berikut ini kami telah terhubung kembali bersama Bu Ustazah Nur Hayati. Kita simak kembali paparan berikutnya. Disilakan Bu Ustazah.
2: Mangga hatur nuhun. Baik kaum dangu dimanapun berada, menggapai nikmatnya khusu dalam sholat. Tadi kita selalu dikejar-kejar atau diganggu atau dibisikkan dengan yang namanya setan khonjab. Mari kita renungkan bersama, apa jadinya jika selama kita bertahun-tahun selalu harus melawan si penggoda tersebut, si hinjab tersebut? Memangnya kenapa kita harus segitunya memperjuangkan husu? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, Kom Dangu. Apa juga bahayanya atau dampaknya kalau sholat tidak husu? Jawabannya yaitu sangat mengerikan sekali, Kom Dangu. Jika ketika sholat kita kehilangan kekhusyuan, tidak akan mampu menjadi benteng bagi dirinya, akibatnya lahirlah sebuah ironi sosial yang sering kita lihat hari ini. Badannya rajin ruku, badannya rajin sujud, bahkan ruku sujudnya di masjid, tetapi perilakunya di luar masjid. Ini justru meresahkan masyarakat yang melihatnya. Berikut adalah beberapa dampak utama dari hilangnya kekhusyuan di dalam sholat kita. Ada 4 poin, Kom Dangu, dampak terhadap nilai ibadah. Yang pertama, jika kita tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita, 1, dampak nilai ibadahnya hilang. Kehusuan di dalam sholat mengurangi pahala sholat, ini sudah jelas kaum dangu. Karena seseorang mendapatkan pahala dari sholatnya sebanding dengan tingkat kehadiran atau kehusuan kesadaran di dalam hatinya saat mendirikan sholat tersebut. Karena tanpa kehusuan sholat akan terasa berat dan beban, juga membosankan. Duh, sholat deui. Baru ge tadi sholatnya udah azan lagi. Nah, akan seperti itu. Dan ingin cepat-cepat diselesaikan. Ya, hanya sholat 4 rakaat atau subuh tadi 2 rakaat, pengennya cepat-cepat selesai. Nah, jika sholat seperti ini, risiko ibadah kita tidak diterimanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, memudarnya, lemahnya keimanan kita. Karena sholat adalah sarana berkomunikasi utama dengan Sang Maha Pencipta. Jika komunikasi kita hambar, maka ikatan spiritual dengan Allah akan melemah. Dan dampak di poin kedua, ketidakhadiran kekhusyuan di dalam sholat kita, dampak utama hilangnya kekhusyuan dalam sholat adalah dampak terhadap perilaku di kehidupan sehari-hari. Salah satunya, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 4.

munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan mungkin kaum dangu bingung juga mengamati contoh-contoh ini ya. Ini di dalam Al-Quran yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun alih-alih ada orang yang rajin sholatnya, tidak pernah bolong, selalu ke masjid berjamaah, namun kenapa perilakunya tetap buruk, tidak termencerminkan ayat 45 Al-Ankabut ini. Itu tandanya apa? Tandanya hilangnya kehusuan di dalam sholatnya. Dan itu tidak akan mampu mengubah karakter perilaku buruknya meskipun rajin sholat, karena tidak hadir husu dalam sholatnya. Dan di poin ketiga, kaum dangu, dampak dari ketidakhusuan dalam sholat yaitu akan dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan jiwa, hilangnya ketenangan batin. Selanjutnya, kaum dangu, ketidakhusuan dalam sholat berakibat pada hilangnya fungsi utama sholat sebagai syifa, yaitu obat dan penentram jiwa. Allah mendesain sholat sebagai momen istirahat bagi manusia dari penatnya urusan duniawi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Ya Bilal, aqimis sholata arihna biha. Wahai Bilal, dirikanlah sholat, istirahatkanlah kami dengannya, yaitu dengan sholat. Sholat disebut sebagai istirahat dari duniawi karena di dalam sholat kita fokus tidak memikirkan ini itu yang tadi ya, yang melayang-layang. Namun kita fokus berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebut istirahatlah kami dengan sholat. Namun kaum dangu, apa yang terjadi kaum dangu? Jika sholat kita tanpa khusyuk, kita tidak akan pernah merasakan kedamaian itu. Kita justru tetap merasa cemas, merasa khawatir, dan dipenuhi ambisi duniawi yang tidak ada habis-habisnya. Karena saat sholat kita, kita tidak benar-benar bertemu dan kita tidak benar-benar bersandar kepada zat pemilik penguasa kita ini. Melainkan kita tetap memikul beban pikiran kita sendirian di atas sajadah kita. Ongkoh mah ya, badan kita di atas sajadah berdialog dengan Allah, tapi pikiran dan hati nurani kita melayang-layang, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Dan terakhir, komdangu, dampak ketidakhusuan dalam sholat yaitu dampak keberkahannya, hidupnya, rezekinya, urusannya menjadi sempit. Dampak sosial dan personal terakhir yaitu dengan dicabutnya keberkahan dalam urusan hidup dan rezeki. Na'udzubillah summa na'udzubillah imindali. Karena komdangu, sholat yang khusyuk, sholat yang khusyuk itu adalah kunci pembuka pintu langit. Ketika seseorang menyepelekan komunikasinya dengan Allah melalui sholat yang terburu-buru dan melalui sholat yang tidak fokus, maka Allah pun akan membuat urusan dunianya menjadi terasa rumit, menjadi terasa sempit, melemahkan, melelahkan, melemahkan iman, melelahkan fisik. Waktu pun akan terasa habis, terbuang sia-sia, dan rezeki yang didapat sebanyak apapun tidak pernah merasa cukup dan selalu dikejar-kejar oleh rasa ketidakpuasan, yaitu karena kurang keberkahannya. Dan ini adalah bentuk hukuman di mana Allah membiarkannya sibuk dengan dunianya, namun hatinya selalu merasa miskin, kurang dan kurang, hampa karena jauh dari kehusuan. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala yakulu ya ibna Adam tafarrog li ibadati amla sodoroka ginan wa asudda fakroka wa illa taf'al malatu yadaika suglan walam asudda fakroka."
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku dengan khusyuk dan totalitas. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan rasa cukup, dan aku tutup kefakiranmu. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan urusan dunia yang melelahkan. Dan aku tidak akan menutup kefakiranmu." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2466, Ibnu Majah nomor 4107. Om dangu, mari kita hubungkan ancaman Allah dalam hadis qudsi tadi dengan sebuah realitas yang sangat menjedihkan. Imam At-Tahawi menjelaskan bahwa jika sifat husu, kelembutan hati di hadapan Allah sudah dicabut dari mayoritas umat, maka yang tersisa adalah kekerasan hati di dalam dada manusia. Maka yang tersisa adalah kesombongan di manusia. Inilah mengapa hari ini kita sering menemui fenomena orang yang kelihatannya rajin beribadah, sholatnya getol secara fisik, namun perilakunya di luar sholat. Di luar sholat tetap tidak terjaga. Kayak anu teu pernah sholat, kunaon sih rajin sholat tapi kelakuannya begitu-begitu aja. Nah, kadang kita suka melihat ya, kaum dangu, dampak nyata dari kehidupan hari ini. Nah, itu tidak terjaganya dari kemunkaran dan ngerinya dampak sosial dan kerasnya hati akibat hilangnya kehusuan di dalam sholat tadi. Tentu kita semua bertanya-tanya, kaum dangu, lalu bagaimana caranya, ya Allah, agar kami bisa menyelamatkan sholat-sholat kami? Langkah apakah, ya Allah, yang harus kami tempuh agar bisa merasakan tercapainya nikmatnya husu dalam sholat ketika kami sedang berdialog denganmu, ya Rob? Kaum dangu, husu itu harus dijemput, harus diusahakan melalui dua jalur utama. Satu, membangun sebab yang menguatkan konsentrasi di saat sholat kita. Kedua, singkirkan segala hal yang merusak pikiran. Dan untuk menjemput, menerapkan kedua pilar tersebut, kaum dangu, ada tiga langkah konkret, tiga langkah penting yang bisa langsung kita praktekkan di dalam sholat kita mulai hari ini. Untuk menggapai nikmatnya husu dalam sholat. Satu, sempurnakan persiapan sebelum takbir, sebelum sholat, yaitu persiapkan toharoh, bersuci ya, dan kondisi fisik. Langkah pertama ini dimulai sebelum kita berdiri di atas sajadah, kaum dangu. Sempurnakan wudhu kita dengan tenang, jangan terburu-buru seperti dikejar-kejar waktu. Matikan atau senyapkan ponsel genggam kita. Singkirkan benda-benda yang bisa mencegah memecahkan konsentrasi di tempat sujud kita. Pastikan kita menghadap Allah dalam kondisi fisik dan pakaian terbersih dan terbaik kita. Kedua, langkah yang harus ditempuh akan tercapainya nikmatnya husu dalam sholat adalah nikmat setiap gerakan sholat dengan tumanina dan fokuskan pandangan. Saat sholat dimulai, kaum dangu, jangan bergerak dengan tergesa-gesa seperti ayam yang sedang mematok makanan ya, nyerok-cok nih. Sujud rukunya tidak tumanina. Nah, ini berikanlah jeda ketenangan pada setiap perpindahan rukun tumanina. Tetaplah tempat sujud kita dengan konsisten. Jangan biarkan mata kita melirik ke kanan ke kiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalamnya, yaitu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45.

Mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat akan terasa ringan kaum dangu. Sholat akan terasa nikmat kaum dangu jika gerakan fisik kita tenang dan tunduk penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di poin terakhir ketiga ini, langkah yang harus kita tempuh demi tercapainya nikmatnya khusyuk dalam sholat kita adalah ikat pikiran kita dengan mengerti bacaan sholat kita, doa-doa yang dilantunkan di dalam sholat kita. Langkah ketiga ini, langkah usaha, usahakan semaksimal mungkin kaum dangu untuk mempelajari dan memahami makna di setiap bait-bait doa yang kita lafadkan. Di saat lisan kita mengucap Allahu Akbar, pastikan hati kita ikut mengecilkan duniawi dan seisinya dan mengagungkan Allah kebesarannya. Jika belum hafal artinya, gimana atuh Bu Nur, ya saya mah boro-boro hafal artinya, gak ngerti artinya teh, gak tahu bahasa Arab. Nah, kalau kita belum hafal artinya, kaum dangu, ikat

0: mencabut nyawa. Iza kum tafi solatika pasoli solatan muwadi. Jika kamu berdiri untuk solat, maka solatlah seperti solatnya orang yang hendak berpamitan meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Pemdangu, kesimpulan dari tausiah ini, solat bukan sekedar rutinitas penggugur kewajiban, kayak laksanakan kewajiban aja, bukan, melainkan cerminan dari seluruh kualitas hidup kita, baik buruknya akhlak kita di luar, jujur atau tidaknya kita di dalam bekerja, harmonis atau tidaknya kita di dalam rumah tangga kita, itu semuanya ditentukan oleh sholat kita komdangu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusu adalah ruhnya apa menghadirkan fokus berdialog dengan Allah. Ini mari kita pasang, niatkan, kuatkan mulai hari ini sholat kita hari ini untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Lawan bisikan-bisikan setan khonjab dengan ta'awud, tadi sudah caranya dipaparkan ya. Hadirkan ketenangan tumanina, pelajari arti bacaannya. Ingatlah selalu akan kematian di setiap takbir sujud ruku kita. Ingatlah ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat yang husu, maka Allah janji akan memperbaiki seluruh urusan dunia dan melapangkan kita dari kefakiran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga komdangu dengan materi menggapai nikmatnya husu dalam sholat ini suatu pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi diri saya sendiri. Saya juga lagi belajar. Sesudah kita mempelajari dan memahami apa yang saya sampaikan dengan menggapai nikmatnya husu dalam sholat, kita diberi kemampuan sama Allah untuk mengamalkan di dalam sholat-sholat kita mulai hari ini sampai akhir hayat kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan yang saya sampaikan. Tentunya yang benarnya dari Al-Quran dan Hadis Allah dan Rasulnya, yang salah murni dari kealfakiran diri saya sendiri, kebodohan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah Nur Hayati, hatur sewun nuhun. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini dalam Cahaya Pagi. Kita jumpa kembali minggu depan ya Bu Ustazah.
0: Insyaallah.
1: Baik, terima kasih Bu Ustazah. Baik, kaum dangu, semoga setiap ilmu dan paparan yang telah kita simak, kita dengarkan hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi insyaallah akan menjadi pengingat yang menguatkan hati dan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan. Mari kita melangkah dengan hati yang lebih tenang, niat yang lebih baik, dan keyakinan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, insya Allah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kekhusyuan kita dalam menunaikan ibadah sholat. Cahaya Pagi, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Manahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Ma, boleh gak aku beli es potong?
2: Iya, boleh. Ambil tuh uangnya di atas meja.
3: Bun, kenapa Dede jajan sembarangan? Hati-hati loh, kita kan gak tahu kebersihan makanan itu.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Anak-anak sekarang susah diaturnya.
3: Pintar-pintar aja kita menyiasatinya. Mending bikin makanan sendiri di rumah. Kira-kira makanan yang dia suka apa, bikin semenarik mungkin.
2: Maunya sih begitu, tapi saya agak susah bagi waktu dengan kerjaan.
3: Iya, saya juga mengerti. Bunda sering beli makanan kemasan nggak?
2: Iya, kenapa gitu Bu?
3: Saya cuma ngingatin aja, takut Bunda lupa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan.
2: Apa aja Bu? Takutnya saya kurang teliti.
3: Perhatikan dalam label kemasannya, bagaimana sertifikasi halalnya. Lihat juga info nilai gizinya. Tidak pakai pewarna dan tidak mengandung zat tambahan yang berbahaya. Serta yang terpenting Bun, lihat tanggal kedaluarsanya.
4: Bijak dalam memilih makanan. Sehat tubuhku, bahagia hidupku.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ca di gunung anu aktif dina tahun 1800-an, sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenak gararing. Alatan eta kajadian